FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, gimana di pagi hari ini? Udah jam 7 pagi aja nih. Biar makin semangat untuk beraktivitas atau mengawali bulan September di tahun 2026 ini teman Pro 2. Kamu bisa memilih musisi pilihan kamu nih. Ada 3 musisi wanita dari mancanegara yang lagunya lagi happening banget ya lately. Langsung aja kita battle antara Ariana Grande versus Ella Langley versus Sienna Spire, teman Pro 2. Bisa kamu pilih atau ikutan votingnya dengan meluncur ke Instagram kita di @rri_pro2banten. Atau kamu juga bisa langsung ke WhatsApp kita aja di 081-1145-1016. Kalau gitu, untuk menemani perjalanan pagi hari kamu, teman Pro 2, sambil nyari sarapan gitu ya, Charlie Puth featuring dengan Jungkook dengan Live and Ride.

0: Waktunya Traffic Update Teman Pro 2, dan sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Ibda Rahmatullah dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibda Rahmat, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di Kota Serang pagi hari ini?
1: Hai, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi Ibda Rahmatullah, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Baik Mas, selamat pagi, kami dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan untuk arus lalu lintas di wilayah hukum Serang Kota. Untuk dalam kota masih terpantau lancar, kegiatan masyarakat untuk mengantarkan sekolah dan juga berangkat bekerja masih terpantau lumayan lancar. Namun di jalur jalan Serang Pandeglang, terutama yaitu Baros depan Stadion Bis, ada pohon tumbang Mas. Saat ini kami sedang bekerja sama dengan BPBD mengevakuasi pohon tumbang yang menutup jalan Serang Pandeglang. Demikian Mas yang dapat dilaporkan dari kami Satlantas Polresta Serang Kota. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk Teman Pro 2 yang sedang dalam berkendara pagi hari ini, Ibda Rahmatullah?
1: Baik, bagi masyarakat warga Kota Serang, kami dari Satlantas Serang Kota menghimbau agar dalam berkendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI, menggunakan sabuk keselamatan, dan juga hati-hati dalam perjalanan, terutama untuk masyarakat yang hendak melakukan aktivitas menuju Pandeglang, ada sedikit hambatan di depan Stadion Badan Internasional. Namun saat ini pohon tumbang sedang dilakukan pemotongan agar jalur yang dilewati bisa dilalui secara suara. Demikian yang bisa dilaporkan dan disampaikan.
0: Baik, terima kasih Ibda Rahmatullah untuk traffic update-nya dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, selamat pagi.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2. Lagu baru di Pro2.
0: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari 1 hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan mungkin kamu hari ini mau beraktivitas atau berkegiatan di luar ruangan, penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Untuk pagi hari, Teman Pro 2 di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan. Memasuki siang hari juga masih cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cinangka, pada Rincang, Ciomas, Labuan, Jiput, Mandalawangi, Cimanuk, Kaduhejo, Cipanas, Sobang, Cijaku, hingga Cibeber. Untuk malam hari, Teman Pro 2 masih didominasi juga dengan berawan. Namun diperkirakan akan turun hujan ringan untuk daerah Carita, Labuan, Menes, Cisata, Banjarsari, Gunung Kencana, Bojongmanik, hingga Cijaku. Untuk hari ini, Teman Pro 2, suhu udara berkisar di 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55-90%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan karena masih didominasi dengan hujan ringan, Teman Pro 2, maka kiranya kamu dapat menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan. Yeah, come on, raise the low.

mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Setelah lagu dari Feel Lost featuring dengan Lisa dengan Feel Good Inc. Teman Pro 2 menandai di penghujung jam 7 pagi ini, Teman Pro 2. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di hari ini. Hari ini ada battle antara Ariana Grande versus Ella Langley dan juga Sienna Spiro nih, Teman Pro 2 ya. Dari polling dan juga voting yang masuk di Instagram kita, ini kayaknya lagi ter-Ariana-Ariana nih, Teman Pro 2 nih. Langsung aja kalau gitu, tiga lagu dari Ariana Grande dengan Pedal, dilanjut dengan Hate That I Made You Love Me, dan ditutup dengan Yes And. Here we go.

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spadan nih ya. Dan kalau kamu mungkin ngerasa kayak kok beberapa waktu terakhir atau sering banget ketika buka chat WhatsApp terus muncul tulisannya menunggu pesan ini. Kok bisa begitu teman Pro 2 ya? Jadi kayak bingung gitu kan. Kalimatnya adalah menunggu pesan ini mungkin membutuhkan waktu beberapa saat. Nah, bukan berarti pesannya hilang nih teman Pro 2. Kondisi ini tuh berkaitan dengan proses enkripsi end-to-end WhatsApp yang membuat pesan hanya bisa dibaca oleh pengirim dan juga penerima. Terus apa sih yang harus kita lakukan teman Pro 2? Kita bakal bahas lebih dalam setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

siapa sangka, salah satu lomba yang sering hadir pada 17 Agustus ini punya cerita sedih di baliknya. Kalian pasti udah gak asing kan sama lomba panjat pinang? Lomba yang selalu sukses bikin kita terhibur. Tapi tahu gak, lomba ini ternyata udah ada sejak masa penjajahan Belanda dengan nama Deklimas atau panjat tiang. Dulu, lomba ini merupakan kegiatan khusus yang dilakukan untuk memperingati hari lahir Ratu Belanda setiap tanggal 31 Agustus. Yang bikin sedih, saat itu yang memanjat hanyalah dari rakyat pribumi. Sementara orang-orang Belanda duduk menonton sambil menikmati pemandangan rakyat pribumi yang mati-matian memanjat. Mereka rela kesusahan karena hadiah di puncaknya adalah bahan pokok seperti beras, gula, dan pakaian yang pada saat itu sangat sulit didapatkan karena kemiskinan. Tapi fakta ini menunjukkan bagaimana permainan yang dulu menjadi simbol hiburan dari penderitaan kini berhasil kita rebut dan ubah maknanya menjadi simbol perjuangan, kerjasama, dan gotong royong bangsa Indonesia.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Masih bareng BTB Teman Pro 2 di Spada nih ya. Dan kita masih bahas kenapa sih di WhatsApp kok tiba-tiba muncul pesan tidak bisa ditampilkan gitu ya, atau menunggu ditampilkan gitu. Jadi menurut WhatsApp, status ini tuh muncul ketika pesan belum berhasil terkirim atau salah satu pengguna baru aja menginstal ulang WhatsApp. Nah, kondisi serupa juga bisa terjadi ketika aplikasi belum diperbarui atau pengguna baru aja berpindah ke perangkat utama yang berbeda. Dan kamu gak perlu panik ya teman Pro 2 ya, kamu coba bisa melakukan beberapa hal ini. Pastikan kamu dan pengirim atau yang lagi chattingan sama kamu punya koneksi internet yang baik, terus minta pengirim untuk buka WhatsApp yang tetap online pada saat yang sama. Nah, kalau masih muncul, kamu coba update WhatsApp-nya ke versi yang paling terupdate atau terbaru dan minta pengirim mengirim ulang pesannya, teman Pro 2. Terus kalau baru pindah HP, gimana? Apakah itu juga bisa jadi penyebab? Kita bakal bahas setelah ini, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 dan kita masih bahas kenapa sih WhatsApp tuh kok tiba-tiba lagi chattingan pesannya menunggu pesan ini teman Pro 2. Nah, biasanya kalau baru pindah HP itu juga bisa jadi salah satu penyebabnya teman Pro 2. Di mana WhatsApp ini menyarankan pengguna untuk beralih ke ponsel utama yaitu perangkat yang digunakan untuk mendaftarkan akun. Kalau akun sedang digunakan di perangkat tertaut atau yang lagi dipakai gitu ya, kamu coba putuskan tautannya terus konekin lagi ke akun WhatsApp yang biasa. Nah, kalau belum muncul juga, jangan pernah dipaksa teman Pro 2. Kamu bisa memastikan aplikasi ini sudah menggunakan versi paling update dan perangkat utama sudah terhubung dengan baik. Kalau pesan masih nggak bisa diterima, kamu bisa mencoba meminta pengirim mengirim ulang pesan tersebut. Kalau kamu teman Pro 2 pernah nggak ada di momen ini dan gimana cara kamu untuk tanya pesannya apa sih gitu kan? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita teman Pro 2 di 081 11 45 116 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 3.

0: Gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Busy Woman by Sabrina Carpenter, teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepas dan waktu 53 menit pagi hari ini. Dan kalau kamu masih mengalami chat yang tidak langsung muncul dengan tulisan menunggu pesan ini teman Pro 2, ya intinya itu bukan berarti chat kamu tiba-tiba lenyap, karena memang ada beberapa kondisi yang bisa membuat WhatsApp belum dapat memproses pesan, terutama setelah install ulang aplikasi, pindah perangkat, atau ketika pesan belum berhasil tersampaikan. Nah, kalau masalahnya terus berulang, nggak kelar-kelar gitu kan teman Pro 2, kamu bisa melaporkan lewat WhatsApp Support di menu pengaturan aplikasi.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

1.2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada. Dan kita sudah masuk di Spada TikTok to Deep Talk nih teman Pro 2 ya. Dan kalau di Banten mungkin kita punya tradisi grebek panjang maulid. Nah di Jawa Timur teman Pro 2, tepatnya di Kabupaten Jember, ini ada festival budaya keagamaan yang gak kalah spektakuler. Dimana hari Sabtu kemarin ribuan warga Jember ini memadati jalanan untuk merayakan pagelaran kirab budaya Ancak Agung 2026. Di mana tradisi tahun ini tuh diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Jember bukan cuma untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sekaligus memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dipimpin langsung oleh Bupati Jember Bapak Muhammad Fawaid, iring-iringan peserta yang sangat amat meriah ini mengular sepanjang rute Jalan Gajah Mada hingga berpusat di alun-alun Jember. Penasaran kan seberapa megah dan serunya gelaran Ancak Agung tahun ini? Manisnya kuliner lokal sampai juga rekor muri ikut dipecahkan di sini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di pada TikTok to Deep Talk nih ya. Dan kita masih bahas perhelatan Ancak Agung 2026 yang membawa pesan toleransi dan juga keberagaman yang sangat amat mendalam, di mana Bupati Jember Gus Fawaid mengungkapkan kalau acara ini mengusung tiga esensi utama, yaitu rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, serta pelestarian budaya leluhur. Dan yang bikin makin kerennya lagi, parade ini tuh nggak cuma diikuti oleh umat Islam aja, tapi juga dihadiri oleh jajaran tokoh serta peserta dari umat Nasrani, Katolik, Hindu, hingga para penghayat kepercayaan. Wah, ini sih benar-benar cerminan indahnya toleransi dan juga gotong royong antara umat beragama, Teman Pro 2 ya. Bahkan Gus Fawaid juga terlihat mengenakan syal Palestina sebagai simbol penegakan nilai kemanusiaan universal dan juga perdamaian dunia. Dan gak cuma indah secara visual dan juga syarat akan makna toleransi, kirap ini juga punya aksi sosial yang nyata, di mana gunungan hasil bumi persembahan Dinsos PPPA Jember langsung dibagikan gratis ke masyarakat setelah prosesi kirap selesai sebagai wujud rasa syukur bersama. Wah, ini sih hangat dan adem banget ya suasananya, Teman Pro 2.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Tis pada TikTok to Deep Talk nih ya. Dan ini di mana di tahun ini gitu kan ya, di Pemkab Jember ini enggak main-main karena menargetkan pemecahan dua rekor MURI nih dalam rangkaian Kirab Budaya Ancak Agung 2026. Yang pertama adalah kategori kuantitas peserta ancak terbanyak, yaitu sebanyak 527 ancak diarak sepanjang rute, meningkat pesat dari tahun sebelumnya. Nah, yang paling menyedot perhatian warga adalah ancak tumpeng raksasa setinggi 3,7 meter. Dan kamu tahu nggak sih disebabkan oleh apa? Karena tumpeng raksasa ini disusun lebih dari 1.600 bungkus suwar-suwir, yaitu jajanan olahan tape singkong yang jadi kuliner legendaris khas Jember. Wah, ini sih benar-benar ajang promosi kuliner lokal yang kreatif banget dalam balutan karya seni budaya. Di mana proses verifikasi dari tim MURI pun tengah dirampungkan untuk mencatat sejarah baru ini. Dan pembuktian kalau kearifan lokal, kalau dikemas dengan modern dan juga megah, bisa menjadi daya tarik wisata yang luar biasa ya teman Pro 2.

Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Betul, gue di Novia Bahmi dengan Maaf Teman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 50 menit pagi hari ini. Dan Teman Pro 2, jadi suksesnya perhelatan kolosal seperti Kira Budaya Ancak Agung 2026 tentu gak lepas dari kerja keras dan juga sinergi solid jajaran birokrasi pemerintah Kabupaten Jember gitu ya. Mulai dari bagian tata pemerintahan, bagian organisasi, hukum, hingga inspektorat daerah yang ikut turun tangan memastikan acara berjalan tertib dan aman. Dan Kirab Ancak Agung 2026 ini membuktikan bahwa harmonisasi antara nilai keagamaan, kearifan lokal, dan juga kebersamaan pemerintah serta masyarakat bisa menciptakan harmoni yang indah dan juga sangat amat membanggakan.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan kebijakan pembangunan industri 2027 pada hilirisasi industri hijau dan perluasan ekspor. Kebijakan tersebut juga mencakup pengembangan industri

Informasi lainnya teman Pro 2, kabar terbaru mengenai Jujutsu Kaisen Season 4 terungkap dalam acara Jujufest 2026. Studio MAPPA memperkenalkan visual terbaru yang menampilkan Ryomen Sukuna untuk bagian kedua Arc Killing Game.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia mengirimkan dua atlet mengikuti kejuaraan World Climbing Series di Slovenia. Keikutsertaan dua pemanjat tebing nasional tersebut bertujuan untuk memantapkan persiapan menjelang pelaksanaan Asian Games. Dua wakil Indonesia yakni Alma Aliyala dan juga Putra Tiramadani bersiap tampil pada nomor lead perorangan. Dan ajang olahraga internasional di kota Koper tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga September, 5 September 2026. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Mah, helmnya jangan lupa dipakai dan dikaitkan ya.
1: Siap, Pak. Ih, tapi kan cuma ke depan doang, deket ini.
0: Justru itu, Mah. Karena dekat, seringkali orang itu lengah. Lihat tuh Pak Ari, seminggu lalu kecelakaan. Jatuh dari motor karena nggak pakai helm. Padahal cuma ke warung gang belakang.
2: Seringkali kecelakaan terjadi bukan karena perjalanan yang jauh, melainkan karena kita mengabaikan hal-hal sederhana. Satu detik kelalaian bisa membawa penyesalan yang panjang. Saat berkendara, gunakan helm berstandar, patuhi rambu lalu lintas, jaga kecepatan, dan hindari menggunakan ponsel di jalan. Jangan memaksakan diri berkendara saat lelah atau mengantuk.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Waktunya santai siang.
4: Santai lah.

101,5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di santai siang aja nih. Dan kamu masih ditemani sama BTB. Sudah masuk juga di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @RRI_Pro2Banten.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Back again with BTV teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist. Nih sudah dari Randika. Randika pengen dengerin Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta. Selain itu ada juga dari Mina C. Mina C katanya pengen dengerin Selena Grace dengan Sumpah Mati. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2. Selain itu datang juga dari Fikri. Fikri pengen dengerin Yura Yunita dengan Tanda. Another one datang juga dari Rizky. Rizky pengen dengerin Steve Aoki dengan All Night. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: 못된지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: lagu baru di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

Back again with BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari David Prasetya Fit, katanya mau request lagunya Begin Maneskin dong, buat nemenin lagi bawa mobil di jam-jam rawan ngantuk. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2 ya. Dan selain itu ada juga dari Fitri ya. Fitri pengen dengerin Ray dengan Where's My Husband. And another one datang juga dari Nandika. Nandika pengen dengerin Bale dengan Cinta Luka Sempurna. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih sampai dengan jam 12 di siang hari ini ya. Bisa langsung WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu kita mulai dari requestannya Prasetya Fit dengan Begin Maneskin.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman, mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Satu lagu dari Salma Salsabil dengan Memori Teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih, jangan bimbang, jangan risau, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Sarah Ganevi di Santai Siang Sampai Sore Ceria di hari ini. Kalau gitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas pamit undur diri. See you next, see you, bye-bye Teman Pro 2.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi, Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Hai, teman Radio. Di santai siang, lanjut lagi ya. Kalau tadi ditemenin sama BTB, sekarang temenin sama aku, Saragana Evi, yang bakal menemenin kamu di santai siang dan juga sore ceria, teman Radio. Jadi panjang banget kebersamaan kita ya di siang hari ini. Gimana nih? Udah mulai cari makan kah, teman Radio? Kalau udah jam makan siang juga gitu ya, yang belum dapat inspirasi makan siang, semoga cepat dapat inspirasi makan siang. Yang udah nemu mau makan siang apa ya, semoga bisa makan enak ya di hari ini, teman Radio. Sambil temenin sama aku, Sarga Nevi, di Pro FM Banten.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow!
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi, berkat keberanian Wydan B. Palanewen dan operator Ewus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

1,2 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di santai siang ya. Mungkin di antara kamu udah ada yang selesai makan siang ya, enggak sih teman Pro 2, karena udah mau jam 1 kayak aduh jam istirahat udah sebentar lagi selesai. Jadi kitanya harus makan cepet-cepet gitu ya teman Pro 2. Tapi pernah enggak sih kamu kalau lagi makan tuh ada sesuatu yang unik di tempat kamu makan teman Pro 2, atau di restorannya atau di penjualnya gitu ya teman Pro 2. Karena ini ada yang unik banget di Jepang sendiri teman Pro 2. Jadi ada sebuah tempat makan gitu teman Pro 2 yang bikin salah satu mungkin promo dibilangnya gitu ya teman Pro 2. Ini yang unik banget. Jadi ada salah satu toko kebab di Jepang yang bakal ngasih ekstra daging kalau pelanggannya menang suit teman Pro 2. Wah, ini bukan cuma soal rasa dan juga harga yang biasanya narik perhatian ya teman Pro 2, tapi juga cara pemilik atau owner tempat usaha nih mempromosikan tempatnya gitu ya teman Pro 2. Banyak banget cara-cara unik penjual makanan dan minuman. Nah, salah satunya ini teman Pro 2. Jadi kayak ngadain game sweet-sweetan teman Pro 2. Jadi kan kalau di Jepang itu main sweetnya adalah gunting batu kertas gitu ya teman Pro 2. Nah, aturannya gampang. Pelanggan cuma harus menang sweet dengan pemilik tokonya teman Pro 2. Jadi kalau berhasil, ini bakal mendapatkan ekstra isian daging di kebabnya lebih banyak. Siapa sih yang gak tertarik akhirnya ya kan teman Pro 2. Jadi menu kebabnya sendiri tuh ada 4 varian yang ditawarin teman Pro 2. Ada kebab salad, ada wrap, ada nasi, terus juga ada otsumami sendiri yang varian menunya itu bervariasi isi. Ada yang daging ayam, ada yang daging sapi juga, bahkan ada yang campuran daging ayam dan daging sapi, teman Pro 2. Jadi setelah mesan menu yang diinginin gitu ya, yang kamu pengen teman Pro 2, nah di sini nih penjualnya nawarin untuk sweet sebanyak 1 kali aja. Jadi kalau kamu menang, kamu bisa dapat ekstra daging gitu kan ya. Nah, kalau kamu kalah ya udah dapat yang normal menu aja teman Pro 2. Ini jadi salah satu trik-trik juga ya, biasanya kalau pengen yang beda dengan penjual-penjual yang lain gitu ya teman Pro 2. Mungkin juga di antara kamu yang punya usaha UMKM gitu ya teman Pro 2. Wah, ini bisa diikutin banget karena ini unik banget teman Pro 2. Kayaknya kalau di sini masih belum ada apa udah ada sih teman Pro 2? Kayaknya kalau aku setiap makan jajan tuh belum ada yang nemu owner atau penjual makanannya ngajak sweet, terus kalau kamu menang kamu bakal dapat ekstra daging. Nah, itu belum ada tuh teman Pro 2.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Tuh Pro 2, kayaknya kalau kita ngomongin soal makanan tuh banyak banget ya ide-idenya, dari promosinya, dari disesuaikan dengan kondisi tempat kita juga gitu ya Tuh Pro 2. Dan di Indonesia sendiri ini ada yang viral juga gitu ya Tuh Pro 2, tentang tren kue pengantin yang makin lama makin unik Tuh Pro 2. Kalau dulu sempat viral Mille Feuilles ya Tuh Pro 2, salah satu sebenarnya itu kue atau tradisi yang ada di luar negeri terus akhirnya dibawa ke Indonesia gitu ya Tuh Pro 2, yang makin lama makin kreatif juga. Itu sempat viral tuh Mille Feuilles sendiri gitu ya Tuh Pro 2. Itu kan biasanya bisa dibilang kue gitu kan ya, yang tersusun dengan lapisan puff pastry dan juga krim Tuh Pro 2. Kuenya tuh gak bertingkat tapi melebar berbentuk lingkaran, pokoknya bulat gitu kalau gak persegi Tuh Pro 2. Terus di atasnya tuh banyak banget topping buah-buahan, ada strawberry, ada cherry, ada blueberry dan buah-buah lainnya ya Tuh Pro 2. Terus nantinya tuh ada bakal kayak seremoni khusus gitu ya, yang dimana kedua mempelai itu sebelum nikmatin kue itu Tuh Pro 2 sama-sama naburin gula halus atau icing sugar di atas si Mille Feuilles-nya sendiri gitu ya, pakai saringan yang nanti dipegang sama mempelai perempuannya Tuh Pro 2. Nah sekarang ada lagi Tuh Pro 2 yang makin viral juga gitu. Kayaknya gimana kalau kita kasih sentuhan lokal dengan konsep pernikahan masing-masing. Salah satunya modifikasi yang menarik, modifikasi enggak tuh ya Tuh Pro 2, menggantikan Mille Feuilles sendiri dengan dimsum mentai Tuh Pro 2. Konsepnya unik ya, kayak aku sendiri enggak kepikiran, oh ternyata dimsum mentai bisa jadi kayak seremoni kue pernikahan Tuh Pro 2. Dan ini unik banget sih ya Tuh Pro 2. Jadi si dimsum mentainya tuh disusun atau ditata di atas meja yang banyak banget gitu ya. Pokoknya kayak menyerupai kue pengantin yang udah siap jadi pusat perhatian gitu ya Tuh Pro 2. Kan kalau Mille Feuilles pakai gula halus gitu ya Tuh Pro 2. Nah, kalau dimsum mentai pakai torch life Tuh Pro 2 untuk nginiin si topping mentai di atas dimsumnya Tuh Pro 2. Jadi api dari si torchnya itu bikin saus mentainya kan pastinya terbakar dan ngasih aroma wangi gitu ya, sensasi smoky di hidangan si dimsumnya Tuh Pro 2. Terus juga ada pasangan juga yang lebih milih cara yang berbeda, yaitu nuangin si saus mentainya pakai saringan juga ada Tuh Pro 2. Pokoknya gerakannya tuh dibikin kayak mirip-mirip dengan tradisi naburin si gula halus si Mille Feuilles sendiri Tuh Pro 2. Makanya ini jadi kayak ada unsur-unsur lokalnya sendiri yang bahkan kayaknya ini menarik banget ya Tuh Pro 2. Dan kenapa sih akhirnya dimsum mentai yang dipilih gitu ya? Ternyata ada alasannya juga Tuh Pro 2, karena di Indonesia sendiri gitu ya, popularitas dimsum mentai ini, wah ini gak perlu diraguin lagi Tuh Pro 2, ada di mana-mana gitu. Kamu pergi ke sana ke sini kamu bakal nemuin yang ngejual dimsum mentai Tuh Pro 2. Jadi gak heran sih kalau dimsum mentai jadi salah satu pilihan pengganti kue pengantin nih Tuh Pro 2.

0: konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
2: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: Fit.
1: Iya nih Ol, pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah Ol, nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

Tom Radua, wah ini ada salah satu atlet sepak bola yang bikin kaget banget kemarin, Tom Radua. Ada siapa sih yang bikin kaget? Ya sebentar lagi bakal aku spill, jadi stay tune di Prodi FM Banten.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Tuh Pro 2 kemarin di tanggal 31 Agustus 2026. Wah, ini Lionel Messi bikin kaget ya sama Pro 2. Karena Messi mengumumkan pensiun dari timnas sama Pro 2. Dan di dalam tulisannya Messi bilang keputusan ini kayak apa ya, mungkin kerasa menyedihkan, sedih pastinya ya teman Pro 2. Tapi dia paham inilah saatnya katanya. Jadi Messi ngaku udah memberikan segalanya lah ya, dan gak punya apa-apa lagi untuk bisa diberikan teman Pro 2. Sementara di belakangnya ada pemain-pemain muda yang pantas mendapatkan tempat nih, kata Messi sendiri teman Pro 2. Dan ini artinya Messi menutup perjalanan 20 tahun bersama Argentina udah selama itu teman Pro 2. Dan pastinya Messi juga itu sangat-sangat berterima kasih kepada keluarganya, pelatih, rekan setim, dan juga supporter Argentina pastinya. Dan menyebut mulai sekarang dia akan mendukung dari luar lapangan teman Pro 2. Di akhir tulisannya Messi sebenarnya bilang kalau kalimat itu udah dia tulis di tanggal 21 Juli teman Pro 2, 2 hari setelah final Piala Dunia 2026. Mungkin ini jadi keputusan yang berat juga bagi Messi gitu ya. 20 tahun bersama Argentina bukan waktu yang sebentar gitu ya teman Pro 2. Dan kita juga kenal Messi kayaknya dari dulu kamu masih kecil gitu ya teman Pro 2. Sampai sekarang udah gede masih bersama Messi. Tapi sekarang di tahun ini Messi pensiun dari timnas Argentina. Banyak juga fans-fansnya yang bilang berterima kasih juga ke Messi gitu ya, sudah masuk di dalam timnas Argentina, selalu menjadi yang terbaik di dalam tim juga gitu ya teman Pro 2. Banyak yang akhirnya menerima keputusan Messi juga untuk pensiun teman Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Waktunya santai siang.

Ngobrol dua masih di Santai Siang dan masih ngomongin olahraga. Kalau tadi sepak bola, kalau ini masih tetap bola tapi bola basket sama Ngobrol dua. Karena Timnas Bola Basket Indonesia langsung ini ya mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 Echina Goya di Jepang sama Ngobrol dua dengan agenda pemusatan latihan nasional alias TC ini sama Ngobrol dua pada 3 September nanti setelah menyelesaikan putaran pertama prakualifikasi Piala Asia 2029 teman Pro 2. Managing Director Badan Tim Nasional ya, ini Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Jeremy Emmanuel Santoso bilang persiapan ke ajang olahraga terbesar di Asia itu teman Pro 2 bakal dilakukan segera setelah Timnas pulang dari Malaysia. Kita tahu sendiri kalau nanti Asian Games 2026 itu bakal berlangsung pada 19 September sampai 4 Oktober ya teman-teman Pro 2. Jadi ini mungkin Timnas basket kita masih punya waktu ya untuk persiapan gitu ya teman-teman Pro 2. Ini karena pergantian fokus dilakukan setelah kan Indonesia menuntaskan fase pertama Piala Asia 2029 gitu ya. Terus juga TC nanti di tanggal 3 September ini kayak ngasih waktu sekitar ya 2 mingguan kayaknya ya teman-teman Pro 2 untuk tim ini mempersiapkan diri sebelum berangkat ke Jepang teman-teman Pro 2. Dan komposisi tim ke Echina Goya juga disusun dengan mempertimbangkan kekuatan terbaik nih yang tersedia dan juga komposisi pemain selama mengikuti prakualifikasi di Malaysia kemarin teman-teman Pro 2. Ini menjadi salah satu dasar untuk menentukan roster ke Jepang. Ini juga jadi apa ya bisa dibilang bagian ya dari upaya Indonesia untuk terus berkompetitif di Asian Games karena TC ini tidak dimulai dari nol ya, melainkan udah dilakuin dari persiapan prakualifikasi Piala Asia 2029 teman-teman Pro 2.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Waktunya sate siang.

siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

Jam 14 lewat 18 menit ya, yang artinya kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang. Jadi kebersamaan kita di Santai Siang ini ya kurang dari 1 jam teman berdua, tapi kita masih bakal terus lanjut ngobrol-ngobrol serunya, gak cuma di Santai Siang aja, tapi juga aku bakal lanjut temenin kamu di Sore Ceria.

0: Emil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
3: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
2: Lah, emang ada yang beda?
3: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
2: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
3: Bisa.
2: Komunitas jomblo akut?
3: Boleh banget.
2: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
3: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
2: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
3: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer.

0: beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikan, Panjat Pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, wah akhirnya film balap Day of Thunder punya sequel Tom Pro 2 karena udah di-spill juga sama Tom Cruise Tom Pro 2 lewat akun media sosialnya kalau doi bakal balik lagi memerankan Colt Recall Tom Pro 2 dalam sequel film balap Day of Thunder Tom Pro 2. Dan di sini lebih gokil lagi Tom Pro 2 karena Tom Cruise bakal beradu acting dengan Anne Hathaway Tom Pro 2 yang nanti bakal tampil sebagai pemilik sekaligus insinyur tim balap. Wah, ini jadi kayak pertama kalinya for the first time mereka kolaborasi bareng di layar lebar ya Tom Pro 2. Dan sequel dari Days of Thunder alias Day of Thunder 2 gitu ya, ini bakal dijadwalin tayang di tahun 2028, tepatnya di 2 Juni 2028. Teman Pro 2, siapa di antara kamu yang udah gak sabar banget pengen ngelihat duo Alistair ini untuk apa bisa dibilang untuk pertama kalinya Teman Pro 2 di layar lebar? Aku sih salah satunya.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mau wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke?
0: Ih, nggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?
3: Santai oi!
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Pro2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lebak menerapkan mekanisme berbasis data dalam menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau wilayah yang paling membutuhkan secara merata. Sekretaris BPBD Kabupaten Lebak, Febi Rizki Pratama mengatakan, penentuan kebutuhan air bersih setiap wilayah dilakukan berdasarkan data dan permohonan resmi dari desa. Data tersebut digunakan untuk menghitung jumlah kepala keluarga yang terdampak, serta kebutuhan air selama beberapa hari.

Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, teman Pro 2 Timnas Bola Basket Indonesia menelan kekalahan 63-77 dari Malaysia pada grup C putaran pertama prakualifikasi Piala Asia FIBA 2029. Kekalahan tersebut membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir grup C, membuat Indonesia masih melanjutkan perjalanan ke putaran kedua karena masuk tiga besar yang berhak melangkah ke fase berikutnya. Dan pada putaran kedua, Indonesia tergabung dalam grup F bersama Hong Kong, Mongolia, Malaysia, Thailand, dan juga Fiji.

Dan informasi yang terakhir, Soo Ji Sub akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Bintang Agent Kim Reactivated tersebut bakal ke Jakarta pada 13 November untuk rangkaian fan meeting terbarunya tahun ini. Manajemen 51K selaku agensi mengumumkan fan meeting terbaru Soo Ji Sub bertajuk 2026 Soo Ji Sub Asia Fan Meeting Tour Soulmate to Timeless. Sekian info Pro 2 sore ini dan kita lanjut ke sore ceria.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

naskah asli proklamasi dibuang. Pernah nggak sih kamu bayangin sebuah dokumen paling bersejarah di Indonesia bisa terbuang gitu aja ke tempat sampah? Tapi kejadian itu memang benar adanya. Naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno ternyata sempat dibuang loh. Pasti penasaran kan siapa yang berani membuang naskah penting itu? Jawabannya adalah Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi tersebut. Ia membuangnya karena menganggap naskah asli tulisan tangan itu sudah tidak dipakai lagi setelah diketik rapi. Beruntungnya, BM Dia, seorang wartawan asal Aceh, lihat kejadian itu. Dia langsung mengambil dan menyelamatkan naskah asli dari tempat sampah, lalu menyimpannya dengan baik selama 46 tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1992, naskah tulis tangan itu baru diserahkan ke negara dan disimpan di Museum Nasional. Bayangin kalau BM Dia nggak lihat waktu itu. Kira-kira kita bisa lihat bukti fisik sejarah ini nggak ya hari ini?

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahu berdua sekarang kamu udah di sore ceria masih sama aku tapi ya Sarah Ganevi yang masih jadi teman terbaik kamu yang bakal menemani kamu di sore ceria dari jam 3 sore sampai jam 7 malam nanti. Dan di sore ceria banyak banget keseruan-keseruan yang ada teman berdua. Jadi sambil menemani kamu mungkin yang di sore hari ini udah mulai ada yang pulang, ada yang ya masih sejam lagi pulangnya. Ya pokoknya aku masih bakal terus nemenin kamu beraktivitas teman berdua.

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

2022 untuk kamu yang udah daftar Fun Run Lelarian RRI Banten teman-teman Pro 2, pasti kan dari kemarin tuh banyak banget sebenarnya yang DM ke Instagramnya Pro 2, kayak kapan nih bisa ngambil nomor BIB, kapan nih Min, banyak banget ya teman-teman Pro 2 yang nanya gitu kan. Kayaknya benar-benar excited banget dengan Fun Run Lelarian RRI Banten sendiri nih ya. Dan sekarang teman-teman Pro 2, ini udah ada info-infonya gitu ya. Jadi kamu nanti bisa ngambil nomor BIB-nya ini dari tanggal 3 sampai 5 September 2026 ya. Itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari teman Pro 2 dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kamu bisa langsung ngambil di kantor RRI Banten ya teman Pro 2, Jalan Kolonel Tubagus Wandi nomor 9, Kota Serang, Banten. Jadi untuk kamu yang udah pengen cepet-cepet ngambil gitu ya nomor BIB-nya, ditandain deh ya di HP kamu gitu, karena tanggal 3 itu udah bisa mulai diambil teman Pro 2. Bisa langsung ngambil ya, langsung aja datang ke kantor. Itu persyaratan ngambilnya gimana, nanti kamu tinggal sebutin aja nama kamu siapa gitu ya teman Pro 2, nanti dicek nih sama data yang udah terdaftar. Nanti kalau ada nama kamu, nanti kamu langsung dapat nomor BIB. Jadi sekali lagi diingetin ya, untuk pengambilan nomor BIB Lelarian 3 ini dari tanggal 3 sampai 5 September 2026, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam di RRI Banten teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hits Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 7 malam.

0: 96,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Lagi rame dibicarakan ya tentang relokasi SMP Negeri 4 Kota Serang Tamabra 2. Nah, ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Serang ini mulai menyiapkan opsi gedung sekolah baru untuk menampung siswa SMP Negeri 4 Kota Serang ya, jika wacana relokasi dari Jalan Juhdi ini benar-benar dieksekusi Tamabra 2. Salah satu opsi yang dilirik adalah proyek pembangunan sekolah di kawasan Ciracas ya, persis di samping kantor Dindikbud Kota Serang. Dan Sekretaris Dindikbud Kota Serang ini TB Agus Suryadin menegaskan ya Tamabra 2, keputusan akhir pemindahan SMP Negeri 4 Kota Serang ini sepenuhnya masih menggantung pada hasil kajian pemerintah daerah.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Selamat datang kembali di Radio Benten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Produa, masih di Sore Ceria ya. Dan kalau kamu udah nge-follow Instagram Produa FM Benten, kamu tahu di sore hari ini kita bakal seru-seruan banget nih teman Produa. Apalagi kalau kamu yang suka banget sama tari teman Produa. Karena di studio Produa FM Benten ini udah kedatangan yang keren banget ya teman Produa. Ada pelajar berprestasi di bidang seni tari nih. Ada Brili Chaira Daima dan juga Bundawati selaku pelatih dan juga owner Sanggar Puspa ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Dan untuk kamu teman Produa yang misalnya penasaran, pengen ikut tanya-nanya, boleh banget WhatsApp di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten. Dan kita sapa-sapa dulu nih ya, sore.
2: Sore Kak.
0: Sore juga. Sore. Ini hanya udah kompak nih ya, merah-merah ya.
2: Pakai baju Sanggar
0: ya. Oke, baju Sanggar ya, udah kompak banget ini ya. Dan mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Brili, mungkin kamu bisa ceritain nih ke teman Produa nih, Brili ini siapa nih? Gak apa-apa, boleh kenalin namanya, boleh.
3: Nama lengkap Brili Cedema. Itu asal sekolah dari...
0: Boleh.
3: SMA Negeri 2 Krakatau Cilegon.
0: Oke, berarti sekarang Brili umur berapa nih?
3: Umur 15 tahun.
0: 15 tahun. Dan fun fact-nya tahun 2 Brili udah ikut banyak lomba. Wow, banget. Aku tadi pas baca kayak, wah ini udah gak cuma 1-2 doang, tapi udah, wah banyak deh pokoknya. Dan ini aku penasaran banget nih, Brili, kamu kenapa akhirnya suka tari nih? Apalagi tari tradisional ya kan? Kenapa nih? Awalnya gimana ceritanya?
3: Itu awal-awal kayak ngeliat-ngeliat aja dari TikTok, terus ikut, pernah diajak ikut apa, sekolah. Terus jadi minat, terus nyoba-nyoba, keterusan.
0: Keterusan sampai sekarang ya. Dan kan tari banyak ya, ada yang biasanya kalau anak muda yang modern-modern tuh, apalagi sekarang yang K-pop-K-pop, cover dance, segala macam gitu kan. Kenapa akhirnya kamu sukanya tari tradisional nih?
3: Biar kebudaya aja sih, kurang suka juga sama yang gitu.
0: Oke, sama yang modernnya kurang ya, jadi emang lebih suka sama yang tradisional buat mengangkat budaya juga ya. Oke, dan kita sekarang ngobrol-ngobrol sama Bundawati nih.
2: Boleh.
0: Ini Bunda, waktu pertama kali gitu ya melatih Brili ini gimana nih Bunda?
2: Di awal sih Brili ya sudah ada ini, ada bakat ya. Jadi kita tidak terlalu sulit banget untuk melatihnya gitu. Jadi cepatlah anaknya gitu. Tapi memang kebetulan pernah ngobrol juga dengan mamahnya, kenapa sih kok didaftarkan ke Sanggar Puspa Harum? Karena pengen belajar menari, menari tradisional gitu. Nah, benar banget, saya senang banget, apalagi untuk anak-anak muda yang cinta pada seni tari gitu ya, khususnya anak muda, apalagi sekarang ya. Yang banyak berkembang kan budaya barat gitu ya, banyaknya modern dance yang gimana gitu ya. Nah ini salah satu generasi muda yang cinta tari tradisional gitu. Insya Allah mudah-mudahan kalau banyak anak-anak muda yang cinta dengan seni tradisional itu, insya Allah lestari seni tradisionalnya ya, tidak akan punah gitu, tergerus arus jaman globalisasi
0: ya.
2: Gitu.
0: Bisa bertahan ya.
2: Betul.
0: Semoga. Dan Brili, kamu dari umur berapa belajar nari nih?
3: Waktu itu pas umur mungkin 8 atau 9 tuh pernah ikut. Terus keluar lagi, terus masuk lagi pas awal MPLS SMP.
0: Oke, jadi emang sempat hiatus dulu ya, hiatus nggak tuh? Oke, jadi kayak sempat latihan, terus berhenti sebentar, terus akhirnya balik lagi nih ya ke dunia tari ini ya.
3: Iya.
0: Dan itu waktu kamu pertama kali gitu nyoba tari tradisional, itu gimana perasaan kamu? Maksudnya kayak, aduh ini susah banget, ada gerakan-gerakan tertentu yang kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Ada nggak cerita-cerita serunya waktu awal kamu belajar nari tradisional?
3: Ada, karena waktu itu masih agak kaku, terus belum terlalu menguasai juga, masih awal-awal. Jadi kayak, aduh susah deh kayaknya kalau ngikutin. Tapi akhirnya juga bisa.
0: Oke, itu akhirnya yang memotivasi kamu untuk bisa apa nih? apa pengen ya, ini masa nggak bisa sih, bisalah ya menghadapi tantangan jadi jenis-jenis tari-tari yang ada gitu kan. Kadang biasa tari tradisional tuh berbeda ya bunda ya,
2: bener, dengan bener.
0: Modern-modern gitu. Tapi biasanya kalau misalkan untuk anak-anak seusia Brili sendiri yang biasanya kalau susah tuh gerakan apa bunda?
2: Sebenarnya kalau yang paling susah kalau kita mengajarkan klasik sih mereka kalau diajarin tari klasik itu agak berat gitu ya.
0: Wah, ini benar kan, udah senyum-senyum nih.
2: Kalau tari klasik tuh mereka tuh kalau sekarang kan sedangnya kreasi gitu ya. Nah, kalau di kita itu kan pertamanya dikasih teknik dasar terus tari klasik. Nah, itu yang susah banget tuh mungkin buat mereka tari klasik mungkin bukan susah menggerakkannya tapi karena memang kadang ketukannya lambat gitu, mereka pengennya cepet-cepet gitu tuh. Tapi untuk teknik sih mereka semuanya alhamdulillah bisa mengikuti anak-anak. Paling ketika digembleng sama kita tuh yang susah mungkin mereka harus belajar roll depan, koprol, dan teknik adeg-adeg yang benar gitu. Mungkin mereka tuh apa ya, merasa agak susah gitu ya. Tapi tertantang sih mereka. Ada motivasi untuk
0: bisa gitu.
2: Kalau belajar Brili ini lumayan cepet kok. Misalnya kita ajarin yang gerak cepat gitu, ya bisa gitu. Dan akhirnya Dika juga menguasai beberapa teknik-teknik tari Jaipong juga gitu kan. Yang mereka apa beberapa kali ikut event juga alhamdulillah nyantol ada juara gitu.
0: Wah, emang keren banget ya bunda ya. Dan selain cepat belajar gitu, ini hal lain yang menonjol dari Brili sendiri apa nih bunda?
2: Kemauan dia nggak terlalu banyak ngeluh gitu. Walaupun belum bisa tapi dia mau berusaha gitu.
0: Jadi emang pantang menyerah juga ya.
2: Kadang-kadang tuh saya tuh kalau melatih tuh dari jam berapa, jam misalnya targetnya tuh cuma latihan 2 jam gitu ya. Bisa jadi sampai 5 jam gitu. Kadang-kadang pulang jam 9 malam baru pulang.
0: Baru selesai ya, emang gitu. Gak kerasa berarti. Nah kalau dari Brili sendiri waktu latihan gitu ya, itu kadang kan ada momen dimana gerakan-gerakannya susah gitu kan ya. Terus akhirnya mencoba terus ya bunda ya, terus akhirnya bisa. Tapi ada gak sih momen dimana kayaknya aduh nyerah aja deh gak lanjut, ada gak sih di momen kayak gitu?
2: Di awal kali ya, ngeliat bundanya galak.
0: Aduh dimarahin terus nih ya.
2: Pelatihnya, coba jujur aja bunda aja, galak gak?
0: Iya.
2: Jangan takut. Jujur aja.
0: Ini takut soalnya bundanya di sebelah.
2: Sebenarnya bukan berarti kita galak tuh bukan karena nggak sayang, justru karena saya pengen Brili ini juga bisa gitu kan. Kita tuh tegas, saya tuh tegas banget kalau ngelatih gitu. Mungkin jadi dia agak nervous gitu, agak ada rasa takut gitu.
0: Karena emang yang tegas selalu kayak ih galak, padahal galak tuh belum tentu galak ya bunda ya. Padahal galaknya tuh tegas lah.
2: Gimana
0: ya?
2: Brili? Menurut Brili gimana bunda?
3: Ya tegas, tapi kan baik juga niatnya. Bukan yang gimana-gimana. Marah-marah juga baik niatnya.
0: Emang buat kebaikan kamu juga ya.
3: Iya.
0: Dan emang latihan gak sekali dua kali lah ya. Pasti ada gerakan yang salah segala macam. Ya,
2: semua itu proses.
0: Betul.
2: Proses.
0: Dan tadi sempat dibilang nih katanya yang biasanya latihannya 2 jam tau-tau jadi 5 jam gitu. Nah Brili sendiri latihan seminggu berapa kali nih?
3: Seminggu kalau misal ada kayak mau pentas atau ada event gitu biasanya kalau misal nggak kelatihan biasa tuh sekali seminggu. Cuma kalau mau ada event-event mungkin
2: hampir tiga tiap hari ya.
3: Hampir sering tiap hari gitu tampil.
0: Ya itu kan banyak juga akhirnya ya event-eventnya Brili sendiri gitu kan. Kamu waktu pertama kali ikut lomba gimana nih ceritanya?
3: Ikut lomba pas waktu awal mah kelompok. Terus pengen nyoba kalau tunggal gimana. Terus pernah itu agak nervous. Terus alhamdulillah dapat juara juga.
0: Wow banget. Tapi kamu selama yang kelompok sama yang tunggal itu kamu ngerasa ada perbedaannya gak sih? Kalau latihan kelompok gimana? Kalau latihan sendiri gimana?
3: Kalau latihan kelompok tuh harus benar-benar kompak gitu. Kalau salah dikit ntar ulang. Kalau tunggal keciri banget gitu kalau beda. Tapi kalau tunggal masih bisa
2: disiasatin ya.
0: Masih bisa diakalin ya. Dan kamu lebih suka kelompok apa tunggal nih Brili nih?
3: Lebih enak tunggal.
0: Lebih enak tunggal. Gitu kayaknya kalau kelompok lebih beban juga gitu ya.
2: Pasti kalau kelompok itu kan latihannya menyatukan kelompoknya
0: orang.
2: Itu ya banyak orang ya. Jadi harus kemisternya harus dapet, terus kekompakannya juga harus dapet, hafal juga, gak boleh salah gitu. Nah latihannya pasti berulang-ulang kalau yang kelompok gitu. Kalau yang tunggal kan kita sudah menguasai materi ketika hanya memoles saja gitu ya. Kalau toh lupa, misalnya lupa ya udah sendiri nggak terlalu bisa improvisasi gitu, nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kelompok salah sedikit saja sudah kelihatan
0: langsung
2: banget.
0: Kelihatan banget ya. Dan akhirnya tadi Brili dari kelompok pindah ke tunggal gitu ya, ke solo lah. Ini dari keluarga gimana nih? Dari mama, dari papa kayak kamu kenapa mau pindah? Suka ditanya-tanya gitu nggak sih?
3: Enggak sih. Tapi kadang lebih milih kelompok juga karena banyak temennya.
2: Sebenarnya bukan pindah. Jadi ada ketika misalnya event gitu yang diselenggarakan gitu, biasanya ada yang tunggal, ada kelompok
0: ya, kategorinya
2: gitu,
0: berarti
2: kategorinya.
0: Ya.
2: Jadi dia kadang-kadang milih aku tunggal deh bunda gitu misalnya, aku kelompok bunda gitu.
0: Jadi emang ada satu momen ada yang kelompoknya, ada yang tunggalnya juga. Aku kira dari kelompok terus nanti pindah ke tunggal, udah di tunggal aja.
2: Enggak. Dan kebetulan ini juga kemarin terakhir kita baru pulang itu ya, event internasional ya.
0: Boleh dong ceritain gimana tuh
2: di acara JWFF kebetulan. Ibu wakil wali kota kita kan penari ya, terus beliau itu kebetulan berada di CIOF. CIOF itu organisasi tari dunia lah gitu. Nah kebetulan ada event yang diselenggarakan di Jakarta gitu. Jadi kita mencoba mendaftarkan ke sana dan bisa gitu. Alhamdulillah kita menjadi wakil Indonesia ya.
0: Wow gitu. Banget, keren banget.
2: Ini membawakan tari Golok Jawara.
0: Golok Jawara. Wah, ini seru banget.
2: Dan alhamdulillah kemarin dapat apresiasi dari apa? Koreografer legendaris kita ya, Bapak Ari Tulang. Dan alhamdulillah di komen bagus gitu. Penampilannya ya. Terus dari presiden CIOF-nya juga Bapak Said itu memberikan apresiasi keren untuk penampilan mereka gitu.
0: Ini sebuah kebanggaan juga,
2: pengalaman luar biasa
0: juga, gitu. Kalau dari Brili ikut kompetisi internasional, event internasional, gimana perasaannya?
3: Tuh lumayan seru, yang kemarin juga banyak dari negara lain, jadi bisa tahu oh dari sini tuh kayak gini, terus bersosialisasi juga. Gitu.
0: Oke, jadi nambah
2: berkenalan juga dengan delegasi negara lain gitu ya. Kayaknya tuh ngobrol dengan mereka ya, walaupun kita bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat, yang penting dia mengerti. Akhirnya kita berkenalan, tukeran IG kita gitu.
0: Berarti kemarin kenalan dari negara mana aja tuh?
2: Rumania ya,
3: Korea, Romania, terus Filipina, Bangladesh. Lumayan banyak sih.
0: Lumayan banyak juga.
2: Jadi banyak teman juga.
0: Iya, enggak cuma Indonesia doang ya.
2: Kalau sudah di IG kan kita jawabnya bisa di translate.
0: Iya, pakai Google Translate dulu ya. Kalau enggak ChatGPT juga
2: betul.
0: Jadi itu gimana pengalaman kamu pas di sana tuh, ada cerita menarik apa tuh? Ada cerita-cerita yang seru enggak sih pas kamu ikut di sana?
3: Itu paling kayak goloknya apa ya?
0: Kenapa tuh goloknya tuh?
3: Ada yang kena tangan terus.
0: Oh iya.
3: Tapi itu pas latihan doang sih.
0: Oh pas latihan doang. Berarti latihan juga harus hati-hati berarti ya. Tapi kamu pas tampil aman kan ya?
3: Aman.
2: Tapi saya lihat keseruan mereka itu ketika mereka berkenalan gitu ya dengan delegasi dari negara lain, itu mereka foto-foto, happy-happy. Itu yang buat saya melihatnya saja senang. Terus mereka diwawancara dari beberapa TV gitu ya, kayaknya kita ngelihatnya wow keren gitu.
0: Banget sih.
2: Jadi ada kebanggaan tersendiri gitu, walaupun saya cuma di belakang layar sih.
0: Tapi kan sama-sama latihannya kan sama bunda juga gitu kan ya. Brili juga keren banget udah berani tampil di acara internasional sendiri gitu. Nah kamu pas akhirnya mutusin untuk ikut yang internasional gitu, gimana tuh ceritanya?
3: Internasional itu
2: ada undangan ya waktu
3: itu
2: ya. Ada undangan, jadi kita mencoba berani nggak ya, berani akhirnya daftar. Kalau yang di Ancol ya waktu itu ya,
3: iya
2: di Ancol, membawakan tari senong.
0: Oh, tari apa itu Bunda?
2: Senong, tentang tarian tentang perempuan Cilegon, kan senong panggilan anak-anak Cilegon gitu.
0: Oke, emang benar banyak banget dengan budayanya ya kalau tari-tari tradisional gitu ya. Dan waktu kamu ikut gitu ya, itu akhirnya ikut yang apa tadi? Yang internasional tuh yang tunggal berarti?
2: Kalau yang internasional
0: kelompok. Nah, gimana cerita kamu latihan sama kelompok kamu nih?
3: Latihan seru aja sih.
0: Seru aja, tapi biasanya ada momen-momen kayak enggak kayak gitu, udah beda pendapat kayak gitu. Ada enggak sih momen-momen kayak gitu pas latihan?
3: Paling pas awal kayak baru latihan lagi terus kayak lupa. Enggak gini gitu.
0: Itu
3: salah sih, gerakan.
0: Salah gerakan ya. Jadi emang harus latihan sering-sering ya Bunda ya kalau kelompok ya. Dan itu keren banget ya, banyak banget berarti acara-acara lomba-lomba yang kamu ikutin gitu. Nah, kalau dari orang tua kamu gimana nih? Ngedukung kah?
3: Ngedukung.
0: Gimana tuh kamu pas mau, "Mama, Papa, aku mau ikut lomba," gitu. Gimana nih cerita ke orang tuanya?
3: "Ma, teteh mau ikut ini," terus mama pasti bilang iya. Mama yang paling semangat.
0: Langsung ACC ya.
2: Iya, kebetulan kan kalau di kita gitu ya, saya selalu memotivasi anak-anak untuk berani, percaya diri. Walaupun berkompetisi, kita dari daerah, kita berani berkompetisi di luar daerah gitu. Jadi ayo, dan orang tua alhamdulillah mendukung sih selama ini. Walaupun kita itu namanya kita sanggar mandiri ya. Jadi event-event apapun kita selalu PT-PT. Dan itu tanpa support dari orang tua kita gak mungkin berjalan. Tapi alhamdulillah wali murid kita itu sangat support. Apabila kadang-kadang tuh saya, "Ini ada event keren nih, coba anak-anak mau mencoba tidak nih di event yang sekeren ini, berani gak? Ayo Bunda pun." Bahkan kita pernah ke Jogja.
0: Jauh ya.
2: Jauh, kita ikutin gitu kan. Pokoknya wali murid kita keren semua lah, best
0: banget ya, benar-benar mensupport anak-anaknya juga yang untuk tampil di acara-acara dari nasional bahkan sampai internasional juga sama Pro 2. Dan kita masih bakal terus ngobrol-ngobrol. Jadi untuk kamu yang misalnya kepo banget gimana sih kalau mau ikut tari, apa yang harus dipelajari, misalkan ada yang kayak kepo kayak gitu, boleh juga kamu tanya ya sama Pro 2, bisa WhatsApp di Pro 2 Banten di 081 11 45 116, atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten. Dan kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol setelah satu lagu dulu teman-teman berdua.

0: 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sorry Ceria dan masih ngobrol-ngobrol seru bareng dengan Brili dan juga Bunda Wati di studio Pro 2 FM Banten. Dan tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol seru banget gitu ya, sampai akhirnya aku penasaran Bunda nih, untuk sebagai seorang pelatih gitu, sebenarnya seberapa penting sih mental seorang penari ketika tampil nih Bunda? Kayaknya kan tampilnya di banyak orang nih gitu kan, itu seberapa penting Bunda?
1: Wah, itu wajib banget. Mm-mm. Wajib banget. Dan seorang penari itu harus percaya diri.
0: Oke, okay. Dan untuk Brili, ini gimana cara kamu percaya diri akhirnya berani tampil di depan banyak orang?
2: Itu kayak, bayangin aja, gak ada siapa-siapa. Jadi kayak lagi latihan aja, cuma lebih serius.
0: Oke, okay, jadi emang tipsnya itu ya, sama Pro 2 untuk kamu mungkin yang grogian, biasanya kan suka grogi tuh ditonton banyak orang. Nah, itu dari Brili, ya udah anggap aja semua orang di depan enggak ada kayak lagi latihan tapi lagi lebih serius lagi gitu ya. Dan ini juga ada beberapa teman Pro 2 yang nanya nih Bunda, sebenarnya kalau untuk latihan nari itu teknik-teknik dasar yang harus dipelajari itu gimana Bunda?
1: Ya betul, kita harus mempelajari teknik dasar menari, gerak-gerak dasar nari harus dikuasai, yang terutamanya itu seperti gerakan tangan, kaki, gerak kepala, sampai ke mata gitu kan. Karena kita harus di dalam seni tari kan kita menampilkan tiga unsur utama, wiraga, wirama, wirasa, termasuk di dalamnya adalah ekspresi kita, bagaimana kita menyampaikan ke penonton tarian itu gitu tuh, apakah nyampe atau tidak gitu. Makanya saya selalu menanamkan ke anak-anak, kamu membawakan ini harus bisa menyampaikan isi tarian yang kita bawakan gitu, jangan hanya sekedar bisa bergerak gitu, tapi dengan penjiwaan yang penuh. Jadi penonton tahu apa maksudnya tarian yang kita bawakan, seperti itu.
0: Oke, memang ada arti-artinya tersendiri gerakan-gerakannya. Tapi kalau misalkan ada yang pengen belajar nari, tapi dia kayaknya gak berbakat, ngerasa kayaknya gue gak berbakat deh, gak punya bakat nari, itu bisa gak sih Bunda untuk belajar nari?
1: Yang penting adalah kemauan dan mau berusaha.
0: Oke, itu sih
1: karena itu bisa dipelajari gitu. Walaupun pernah ada kita punya murid yang memang kaku banget waktu datang gitu ya. Benar-benar itu. Tapi alhamdulillah ya sudah beberapa kali tampil gitu.
0: Oke, nah kalau pas Brili pertama kali latihan nari, gimana nih Bunda?
1: Waktu dateng sih anaknya tidak terlalu susah ya, kebetulan ngikutin gitu. Okay. Cuman mungkin pengembangannya ya, pengembangannya kita bentuk olah tubuhnya gitu. Jadi menari itu tidak seperti apa senam gitu kan. Perlu gerakan rengkuh, perlu ekspresi, perlu tolehan-tolehan yang tepat, ketukannya tepat, itu yang kita tanamkan ke Brili. Dan Brili alhamdulillah cepat bisa, bahkan dia bisa improv kok. Kalau misalnya ada kesalahan tuh improv gitu tuh.
0: Oke, ini Brili dari tadi senyum-senyum nih Bunda nih. Nah Brili, waktu diajarin sama Bunda tentang olah tubuh seperti apa, ekspresi seperti apa, kamu waktu belajar kayak gimana tuh Brili?
2: Tuh awal bingung, belum ngerti gitu. Olah tubuh sama aja kayak nari. Tapi ternyata lama-lama ngerti bedanya gitu gimana.
0: Oke, apa tuh bedanya tuh?
2: Bedanya kalau olah tubuh ngolah apa ngerasain kayak olah badan gitu. Terus kalau nari gerak-gerak doang, nggak ada pakemannya gitu.
0: Oke, dan memang ada pakem-pakemannya ya. Dan kamu selalu belajar gitu, ada ngerasa sakit badan gak sih?
1: Kadang mungkin ya, karena kita kan ada beberapa tarian kreasi gitu ya. Seperti tari golok jawara itu kan kita menggunakan teknik abdon gitu. Makanya mereka juga ada koprol, ada roll gitu ya. Mungkin itu memang benar-benar mengandalkan kekuatan tubuh sih.
0: Oke, jadi ngerasa abis latihan pas
1: capek.
0: Malamnya sih kerasa capek doang. Besoknya baru ngerasa agak.
1: Tapi kalau udah terbiasa gitu. Enggak tuh.
0: Oke, emang karena awal-awal karena enggak terbiasa kali ya Bunda. Jadi badan kita tuh ngerasa kaget nih, ada apa gitu kan ya. Kok tiba-tiba latihannya keras banget gitu kan. Terus nanti kalau lama-lama udah terbiasa ya udah badan juga jadi ya udah santai, relax juga gitu ya Bunda. Dan Brili, banyak banget nih lomba-lomba yang kamu ikutin gitu kan ya. Ini akhirnya gimana dari orang tua juga mensupport gitu kan, apalagi sekarang kamu masih sekolah. Nah pas ikut event-event lomba-lomba, apakah dari pihak sekolah juga ikut mendukung apa gimana?
2: Mendukung sih.
0: Oke, sejauh ini
1: alhamdulillah mendukung. Tadi saya juga WA ke ibu gurunya, ibu guru seninya, Bu Agnes di sana, ibu izin nih putri apa siswinya mau di RRI. Oh ya, mendukung gitu.
0: Mendukung,
1: bahkan
0: banyak banget
1: boleh
0: ya.
1: Diizinkan izin apa?
0: Dispen
1: gitu. Wah,
0: lebih senang lagi kalau dispen ya.
1: Pokoknya keren deh SMA Negeri 2 Krakatau Steel.
0: Keren banget yang mensupport siswa-siswanya ya. Karena emang prestasi juga harus disupport, apalagi tradisional gitu kan ya. Dan ini juga kamu udah latihan suka banget sama tari dari usia 8 tahun ya. Dari lama banget tuh. Nah ini kamu suka ngerasa gak sih ada perbedaan sebelum kamu ikut nari sama sesudah kamu ikut nari, ada gak perbedaan-perbedaan yang ada di diri kamu?
2: Lebih rapi gitu. Karena kalau nari tuh harus rapi.
0: Oke, disiplin juga gak nih?
2: Iya dong.
0: Yang tadinya kayak telat 5 menit, terus akhirnya jadi lebih disiplin lagi gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh, bisa kalau Bunda Wati itu agak galak kalau untuk disiplin. Betul. Sama ini sebenarnya saya melihat untuk Brili ini di awal dari gestur tubuhnya itu ya belum kebentuk yang seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu sudah, kalau penari itu udah bentuknya udah oke gitu.
0: Oke, kan latihan keras banget nih ya Bunda ya.
1: Kalau di awal kan belum gitu, tapi kalau sekarang alhamdulillah udah oke lah.
0: Oke, masih awal-awal masih wajar lah ya Bunda ya. Sekarang udah banyak latihan, udah kelihatan progresnya seperti apa. Perkembangannya juga lumayan ya Bunda ya. Dan selama latihan menari gitu, ada gak sih maksudnya teknik-teknik yang akhirnya ditekankan ke Brili sendiri nih Bunda?
1: Betul, Brili itu sering saya koreksi di bagian rengkuh awalnya itu ya. Di bagian rengkuh, kamu harus mendaknya harus, rengkuh itu sama dengan mendak. Kuda-kudanya itu harus benar-benar kurang rengkuh, kurang nonggeng sedikit aja, biasanya diapain sama Bunda?
0: Diapain tuh?
2: Marah.
1: Sama ketegasan ketika tolehannya seperti apa gitu kan. Terus ekspresinya, jadi memang untuk menari ya nggak cuma bergerak aja, semuanya harus apa dikeluarkan, seperti ekspresinya juga harus dikeluarkan gitu tuh.
0: Oke, dan biasanya kalau anak muda gitu ya, masih kecil, Bunda suka kadang kayak kalau abis dikasih tahu mungkin kelihatannya tegas tapi kayak aku dimarahin. Nah itu gimana nih cara pelatih untuk mengevaluasinya nih Bunda?
1: Kayaknya pertama kali kamu nangis nggak ya?
0: Nangis gak? Coba Brili, nangis gak?
1: Jujur. Waktu mau ke Taman Mini nangis pertama kali tuh? Digembleng Bunda, nangis gak?
0: Kayaknya iya deh.
2: Dikit.
0: Aduh. Nangis dikit doang Bunda, dikit.
1: Mungkin karena saya memang pengennya anak itu benar-benar dalam menari, gak cuma asal bisa gitu tuh. Jadi ya mungkin kaget kali dengan digembleng gitu kan, ditegasin gitu, kalau ketika latihan nggak pas aja harus dibenerin. Ini harus 90 derajat. Ternyata dia melakukannya nggak sampai 90 derajat ke apa rengkonya atau apanya gitu. Nah, itu agak capek nangis.
0: Nah, kamu beri waktu di eval mungkin sama Bunda, gimana tuh perasaannya kayak nggak mau aku dimarahin terus. Gimana tuh?
2: Kesel orang bisanya segitu, tapi enggak kesel banget.
0: Kesel tapi enggak kesel banget.
1: Tapi kan kesel hasilnya dikit. Jadi bagus ya enggak.
0: Bener kata Brili tadi, walaupun galak gitu ya, tapi emang buat kebaikan. Awal-awal ngerasa enggak bisa, tapi nyatanya bisa ya Bunda,
1: bisa,
0: ya
1: bisa.
0: Emang harus dipaksa dikit.
1: Kadang gini, kalau kita nggak mau mencoba ya nggak akan bisa-bisa.
0: Iya, kita nggak akan tahu jawabannya ya Bunda ya. Dan biasanya menurut Bunda nih sebagai seorang pelatih sendiri, biasanya ada tantangan tersendiri nggak sih untuk anak muda yang pengen serius berprestasi di bidang seni, apalagi seni tari nih Bunda?
1: Kadang-kadang itu mereka itu ini apa, mungkin biasa ya kalau gen yang apa,
0: Gen Z
1: gitu, kadang gini apa ya, dia sering melihat tontonan yang instan-instan gitu tuh. Jadi mereka pengennya yang cepet-cepet gitu kan. Padahal ini kan proses, tari ini proses. Jadi gak bisa instan langsung bisa gitu kan. Nah itu kadang-kadang kendalanya anak-anak tuh capek latihannya lama begini-begini. Ini proses nak, proses gitu. Nah harus melalui ini, rangkaian latihan ini harus step by stepnya tuh harus kita lalui gitu. Nah pengennya instan gitu, kayak gerak dan lagu mungkin gitu ya. Ya pengennya kayak gitu kali, cepet gitu.
0: Dan emang pengennya cepet bisa tampil gitu ya Bunda ya. Padahal semuanya ada prosesnya. Dari dasar-dasarnya, pakem-pakemnya segala macam. Emang
1: kadang mereka gak sabar untuk melalui itu gitu.
0: Gak sabarnya bintang satu kayaknya kesabarannya Bunda. Gak sabar banget sih, pengen cepet selesai, pengen cepet bisa. Tapi ternyata prosesnya panjang banget. Dan di Sanggar Pusparum sendiri sebenarnya tari-tari tradisional yang bisa dipelajarin di sana ada apa aja Bunda?
1: Banyak, kita ada memperkenalkan tarian klasik, terus tari kreasi, terus karya-karya kami sendiri gitu.
0: Oke, ada karya-karya sendiri. Ini bisa diceritain gak Bunda?
1: Apa itu?
0: Karya-karya sendiri ini seperti apa nih?
1: Seperti tari Golok Jawara itu karya Sanggar Puspa Arum. Terus tari apa Wadon Juang, tari Perang Sambel gitu kan. Kita bikin yang unik-unik gitu, lucu.
0: Unik banget, Perang Sambel kayak gimana?
1: Kulekan bisa dibuat tarian gitu.
0: Itu terinspirasinya gimana Bunda?
1: Itu mencari-cari sih. Kebetulan ada penggalan cerita di wilayah Cilegon itu ketika ada membela perang dengan Belanda ya. Cerita Ki Wasit kalau nggak salah itu ada penggalannya. Di situ ada pejuang saat itu tuh pamitan sama istrinya untuk perang apa ya, sambil gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi kedengarannya perang sambel gitu tuh. Jadi ketika suaminya berperang, nah waktu itu konon katanya sih Belanda datang dari Toyomerto menuju ke arah Ketileng dan Cibeber, makanya perempuan-perempuan di situ membuat sambel dan dihalo tuh penjajah dengan
0: sambel itu.
1: Konon katanya seperti itu dan penjajahnya juga apa gitu konon katanya ya.
0: Konon katanya.
1: Tapi mungkin perlu dibuktikan.
0: dari situ akhirnya muncul karya-karya baru. Wah, ini terinspirasinya benar-benar unik sih ya. Dengarnya perang sambel.
1: Perang sambel pernah dapat apresiasi sih.
0: Oke, apresiasi apa tuh Bunda?
1: Pernah di juara nasional gak salah.
0: Wow, banget ya.
1: FLS 3N ya.
0: 3N, iya. Ini juga baru juga selesai kan ya yang kemarin juga. Wah, ini keren banget Bunda dapat inspirasinya. Out of the box banget Bunda. Gak disangka-sangka gitu ya.
1: Kadang-kadang nemu yang aneh-aneh gitu.
0: Nemu-nemu mumpung jadi ada ide gitu ya langsung jadiin karya. Wah ini emang keren banget ya,
1: kayak
0: sih.
1: Tari Golok yang kemarin mereka bawakan itu juga alhamdulillah sih kemarin penampilannya bagus. Terus ibu wakil wali kota kita juga mengapresiasi. Bahkan subhanallah ibu wakil wali kota itu sampai datang ke Sanggar kami gitu tuh. Baru pertama kali ada ibu wakil wali kota datang ke sanggar kita gitu.
0: Oke, sebuah kehormatan juga ya Bunda ya. Akhirnya dinotis lah gitu kan. Dan misalnya kalau ada teman pro 2 yang nanya ini sanggar Puspa Arum ada di mana sih Bunda?
1: Di Cilegon.
0: Di Cilegon. Boleh maksudnya di jalan manakah atau
1: di
0: mana?
1: Cilegon di Jalan Kakap. Nomor 10A Kapling Blok C.
0: Oke, Cilegon. Misalnya kalau ada yang mau ngepoin di Instagram atau di mana ada apa ini
1: Sanggar
0: Bunda?
1: Sanggar Pusparum.
0: Oke, langsung ketik aja langsung muncul lah ya. Nah, itu buat teman produ yang mau kepo-kepo bisa gitu ya ke sana. Dan ini yang terakhir nih dari Brili dan Bunda. Ini kayaknya yang mau disampaikan kepada teman produ ini jelas berbeda nih ya. Nah, kalau dari Brili sendiri nih yang mau disampaikan kepada teman produ mungkin ada yang suka nari, ada yang mau ikut nari juga karena terinspirasi dari kamu, boleh nih.
2: Kalau itu
0: boleh. Jangan malu-malu.
2: Jangan menyerah sebelum mencoba. Tapi emang seru, coba aja dulu nari-nari dari awal gitu. Ntar keterusan jadi seru terus memudayakan juga jadinya kan. Enak.
1: Jadi punya prestasi juga ya.
2: Banyak.
0: Banyak yang bisa didapat ya, melestarikan budaya. Iya, suka narinya. Iya, gitu. Berprestasi juga iya ya. Nah, itu kalau dari Brili. Kalau dari Bunda nih, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman Pro 2 Bunda?
1: kalau buat saya, untuk generasi muda terutama, yuk cintai seni tari tradisional kita sendiri. Jangan ikut budaya barat dulu. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan, untuk tetap melestarikan seni tari Indonesia.
0: Oke, dan itu nomor berdua untuk kamu yang mau melestarikan budaya, bisa banget gitu ya. Tari tradisional juga gak kalah keren dari tari modern gitu, teman berdua. Dan thank you banget untuk Bunda Wati dan juga Brili yang udah datang langsung loh ya ke studio Prodia FM Banten. Udah ikut seru-seruan juga, jadi tahu nih aku, jadi yang tadi gak tahu yang berkelompok gimana, yang tunggal gimana, jadi tahu sekarang ya. Dan thank you juga untuk kamu teman berdua yang udah ikut join, udah ikut nanya-nanya juga, dengerin dan juga nonton dari live YouTube-nya dari Banten. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi stay tune terus di Prodia FM Banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Hit Shuffle.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria. Sore ceria.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

1.6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu udah di Sore Ceria Hit Shuffle dari jam 5 sore sampai jam 7 malam ya. Di Hit Shuffle aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, teman Radio. Jadi untuk kamu yang mau request ditemenin sama lagu-lagu gitu ya, lagu-lagu lama dari tahun 2015 sampai tahun 2020, boleh banget kamu ngechat ke aku sama Prodo di WhatsAppnya Prodo FM Banten di 081 11 45 1016. Biar gak cepet-cepet ya ngomongnya sama Prodo, atau mungkin kamu bisa DM ke Instagramnya Prodo di @rri_prodobanten. Di situ tinggal langsung aja bilang, kasih tahu ke aku kamu mau dengerin lagunya siapa di sore hari ini, teman Pro 2, sambil nemenin kamu di perjalanan pulang lah ya, sambil menikmati kemacetan jam rawan pulang, teman Pro 2, bisa banget. Jadi aku tunggu chat atau juga DM-nya, teman Pro 2.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
0: Kamu habis dari mana?
2: Habis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
2: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
2: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
3: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena

Ngobrol Dua, aku mau reminder kamu untuk perkiraan cuaca nanti malam dan juga dini hari ya, yang dispil sama BMKG atau Ngobrol Dua. Ini untuk malam hari di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya, di hari apa nih? Selasa, tanggal 1 September 2026. Di malam hari di Banten ini bakal didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan ternyata atau Ngobrol Dua di malam hari yang turun di cukup banyak wilayah ya, kayak di Carita, di Labuan, Jiput, Menes, Cisata, Saketi, Banjarsari, Gunung Kencana, Bojongmanik, dan juga Cijaku, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin ada mau pergi ke daerah yang aku sebutin tadi berpotensi hujan ringan, ya jaga-jaga bawa jas hujannya juga gitu ya, teman Pro 2. Atau mungkin payung juga bisa ya, teman Pro 2. Terus juga untuk dini hari di wilayah Provinsi Banten ini dari BMKG diperkirakan bakal berawan, teman Pro 2. Jadi itu untuk perkiraan cuaca malam hari dan juga dini hari di wilayah Provinsi Banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Tomo Pro 2 untuk kamu yang udah daftar lelarian 3 terus bertanya-tanya kapan Sar bisa ngambil nomor BIB-nya gitu kan ya. Karena banyak yang nge-DM juga di Instagram Pro 2, banyak juga yang ngechat di WhatsAppnya Pro 2. Jadi ya untuk kamu-kamu-kamu yang udah daftar lelarian 3 gitu kan, ini udah mulai bisa ngambil nomor BIB-nya di tanggal 3 sampai 5 September 2026 teman Pro 2. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi datang aja nanti di tanggal 3 sampai 5 ya, itu ke RRI Banten. Nanti kamu tinggal bilang aja lah ya, nanti aku mau ngambil nomor BIB, nanti diarahin kemana-kemananya. Terus nanti pas ngambil kamu tinggal sebutin aja nama lengkap kamu teman Pro 2 untuk dapat nomor BIB aja. Jadi nanti nama kamu dicocokin nih sama data yang ada. Jadi kalau datanya udah ketemu, nanti kamu bisa langsung dapat nomor BIB-nya. Jadi nggak usah nunggu konfirmasi dari WA ataupun dari email, langsung aja datang ya. Sekali lagi di tanggal 3 sampai 5 September 2026 di RRI Banten dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, teman-teman Pro 2.

0: Jangan dong.
1: Love you guys. Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan

0: budaya Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia, karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga budaya, bangga Indonesia.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Tom Pro 2 sekarang kamu udah di putaran terakhir di Sore Ceria Hit Shuffle ya. Jadi kebersamaan kita kurang dari 1 jam di Hit Shuffle. Aku juga udah muterin lagu-lagu requestan kamu ya, Tom Pro 2 yang udah WhatsApp di Pro FM Banten dan juga DM. Thank you banget udah request-request ya. Dan aku masih open request juga. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu-lagu boleh banget, tapi lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi untuk kamu yang misalkan gak tahu nih lagu itu masuk ke Hit Shuffle apa enggak, ya udah nanti chat aja mau request lagunya siapa, nanti aku kasih banyak pilihan yang masuk di Hit Shuffle. Jadi aku tunggu chatnya di 081 1145 1016 atau juga DM-nya di Instagram Pro2 di @rri_pro2banten.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Doli Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Doli Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Doli Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Doli menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Doli Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol F yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu F yang berarti B. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service.
1: 101,6 Radio Bandan, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita lanjut lagi singelang dengan lagu-lagu rilisan kamu di Sorry Ceria Hit Shuffle ya. Lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 yang bakal diputerin nih ya teman berdua. Dan ini ada dari 0812 sekian-sekian-sekian yang katanya pengen request lagunya Tulus. Tadinya mau yang Teh Hijau tapi gak masuk ternyata. Jadi mau requestnya yang adaptasi aja. Iya, yang teh hijau kan tahun 2026. Nah, Hit Shuffle sampai tahun 2020. Jadi belum masuk ya untuk di Hit Shuffle. Terus juga next nih ada dari Lia yang katanya pengen request lagunya Juicy Lucy yang Terlalu Tinggi. Oke, masuk kok ini ke Hit Shuffle ya. Aduh, agak-agak serak nih ya nomor 2. Terus next ada dari 0878 sekian-sekian-sekian yang pengen request lagunya Sam Smith yang apa aja, yang penting masuk ke Hit Shuffle. Oke deh, lagu apa ya, lagu yang mana ya, Sam Smith ya, banyak lagi. Mungkin aku bakal puterin yang I Feel Love kali ya, Sam Smith-nya ya. Oke deh, nah untuk kamu teman berdua yang mau request masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
1: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 udah mau jam 7 yang artinya adalah aku Sarah Ganeovi sampai di sini aja nemenin kamu ya, teman Pro 2, karena udah nemenin dari siang, udah banyak banget keseruan kita dari santai siang dan sekarang udah mau dijaga malam. Tapi dijaga malam nanti kamu bakal ditemenin sama teman terbaik lainnya ya. Jadi aku Sarah Ganeovi cabut dulu, teman Pro 2. Thank you for listening and see you tomorrow.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Sekarang buat Teen Vapor 2 bareng gue, Nanda Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun kedua yang datang dari Gabriel Jesus yang tiba di Barcelona di hari Senin 31 Agustus waktu setempat. Kehadirannya ini untuk menyelesaikan proses finalisasi kontrak bersama tim Barcelona ya. Penyerang Brasil mengaku senang saat tiba di Bandara Josep Tarradellas. Barcelona membayar 10 juta euro untuk mendatangkan Jesus dari tim Arsenal.
1: Info Pro 2.

Dan informasi selanjutnya, Taman Pro 2, ini Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa memastikan ya stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, terutama terkait kepercayaan investor global. Kondisi tersebut dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sekarang itu masih tinggi. Menurut Purbaya, Taman Pro 2, stabilnya peringkat kredit tersebut ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester 1 2026 tercatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan.

0: Oke, kabar ketiga tahun pre-2 datang dari trio komika Rigen Rakelna, Anantarispo, dan Hifzi Koir yang kembali lewat film terbaru GJLS Berapi-Api. Film komedi aksi produksi Amadeus Cinemagna dan GJLS Entertainment ini dijadwalkan tayang mulai 5 November 2026. Film tersebut menjadi kelanjutan dari GJLS Ibuku Ibu-Ibu yang dirilis di tahun 2025. Kali ini tahun pre-2, trio GJLS mendapat tanggung jawab baru yang tidak kalah berbahaya, yakni menjadi tugas pemadam kebakaran. Sekian untuk Fabra 2 hari ini, setelah ini kita lanjut di segmen Jaga Malam.
1: Info Pro 2.

0: Music Live Chat. Masih bareng sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
1: Aku kayaknya sama.
2: Bikin lagu mulu.
1: Kan independent kan.
0: Asik,
1: menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Buset.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: butterfly era gak sih Rimar?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see, masih abu-abu kan?
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama banget.
2: Sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season.
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Dan kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary 1 dekade.
0: 1 dekade.
2: Anniversary 1 dekade pertemanan.
0: Bener, ih seru.
1: Love kan?
0: Love banget.
1: Gitu kan?
0: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
1: Iya, lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak sih.
1: Kita sangat compromising.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke.
1: Okay. Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
1: Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengahan pertama dan terakhir
0: udah. Asik. Benar.
1: Compromising kan.
0: Benar.
1: Compromising.
0: Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus gitu. Sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik.
1: Wow. tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, bener-bener. Karena gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik.
0: Mm-mm.
1: Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke. Okay.
1: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu. Walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
0: Bener.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
0: Oke. Okay.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Mm. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya.
0: Yeah,
1: Rimar tetap akan melihat
0: putihnya.
1: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
1: Kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
0: ini udah big no loh gitu.
1: Iya, dia kak. Oh mungkin ini kali kak. Aku kayak. Udah kamu tidur lah, nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin tahu ya kak, kadang tuh anu ngerti kan maksud aku
0: ya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu. Walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan, kak.
0: Suka banget,
1: pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Mm-hmm. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indo.
1: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah,
1: tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Okay.
1: Aku imagination nomor satu. Kak.
0: Asik.
1: Serius. Mungkin ada temannya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
1: Terdepan. Soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu, yang 2016. Aku tuh nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol. Aku
0: oh
1: kan,
0: iya.
1: Ya, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku apa sih?
0: Kak, balik lagi, Alan being Alan ya.
1: Ayo, tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, okay, dan akhirnya
1: Dia ikut Idol kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Sumpah, bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus kayak gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. Serius, gak serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh, yang WA 3 kali.
0: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
0: Bener-bener, wow.
1: Iya, aku sampai absen, Kak.
0: Yeah.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: Udah sampai absen, terus gitu masih terbawah lagi.
1: Iya, terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu, aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok.
0: Bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan, orang kan nonton banyak ya.
0: Yes, bener-bener.
1: Ribuan, Kak.
0: Bener-bener.
1: Jadi aku kayak, ayo, vote. Enggak vote, aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa, Clubhouse kan dulu.
0: Iya, benar-benar.
1: Jualan di Clubhouse. Bersih. Kalian harus vote ya, ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang, WA, minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
1: Iya.
0: Wow.
2: Terus lucu lagi ke Alan bilang gini, aduh, aku sampai gak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya, dia kan suka ini ya, bottom ya.
0: Iya, benar-benar posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom 3, ya. Bottom 2. Iya, minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya. Enggak boleh ini kalau udah bottom aku enggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. semua nomor handphoneku kak aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: Dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Yeah.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Ellen Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke.
2: Itu aja. Secara singkat, coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang-bayang.
3: Iya,
0: okay.
3: Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
0: gitu kan.
3: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
3: Iya, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa? Long ago, Kak?
4: I was dreaming of the man I'd be
3: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan betul. Momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu kayak, lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Benar.
3: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak, oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf, salpok.
3: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
3: iya,
0: gitu kan.
3: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Konon katanya.
0: Itu beda lagu, itu beda lagu itu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: sweet sekali kalian di lagu ini ya.
1: Sampai jatuh handphone gue.
0: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimar menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
1: Emang dari awal kan?
0: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
1: Seperti ini. Konsepnya emang jadul.
0: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya.
1: Iya.
0: Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
1: Dengan apa kak?
0: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
1: Ini produsernya soalnya di sebelah.
0: Oh iya, wow, yeah. Oke, produsernya.
2: Iya, halo.
0: Halo, kenalan dulu boleh kali ya dekat siapa?
2: Wah, oke, aku Anggi Anggun.
0: Oke. Okay.
2: Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
0: Okay, mungkin
1: Anggunli kan?
0: Anggunli, waduh. Oke, mungkin secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
2: Oke, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
0: boleh.
2: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
0: Okay.
2: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
0: Oke.
2: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita oke, berarti kan pemilihan chords teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
0: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
2: konsepnya duluan ini
0: yang tercetus ya.
2: Betul.
1: Yes. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
0: Oke.
1: Jadi ini tuh versi duanya.
0: Versi satunya
1: demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia kak.
0: Oh gitu.
2: Yeah.
0: Oh wow. Oke. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
1: Aku jawab ya.
0: Boleh.
1: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimar tuh nyanyi bahasa Inggris kak.
0: Oke.
1: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan mirisnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
0: Dia
1: tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimar nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak.
0: Bener,
1: gemilang realit menurut aku.
2: Gemilang realit. Lagu kan.
1: Jadi kenapa tidak gitu loh.
0: Oke.
1: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya. Tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati Dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
0: Oke, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
1: Oh.
0: Gitu kan.
2: Suara gitu banget.
0: Kok gitu banget? Kenapa tuh?
1: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha ha ha gitu.
0: Ketawa bisa biasa aja gak sih?
1: Gitu lah.
0: Masih.
2: Tapi tiba-tiba kayak
1: bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba okay.
0: Iya maksudnya ketawa.
1: Iya banget.
0: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, tapi kalau dari Rimar sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
2: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
0: Wow. Oke.
2: Okay. Itu lucu banget sih, kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak, ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
0: Okay.
2: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
0: Okay.
2: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
0: Betul.
2: Gitu aku mikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
0: Oh, wow.
1: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya kak karena aku salah-salah terus.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada part yang harmoni kak, yang na na na na na na na na na. Itu kak udah ulang 50 juta kali kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk kak.
0: Iya, iya,
1: kan
0: iya.
1: Tidak disebutkan.
0: Betul.
1: Miss of humanity.
0: Wow. Tervalidasi ya, iya, sudah ya.
1: Contohnya kak.
0: Oh wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
1: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Oke. Okay.
0: Iya. Rimar. Kalau Alan.
1: Iya, aku iya. Karena aku tuh bukan harmonizer kak.
0: Oke. Okay.
1: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget. Aku harus mikir nyari. Walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi. Langsung gitu. Ini kesini kali ya gitu.
0: Yeah.
1: Ini kali ya gitu.
2: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget kak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
1: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
2: Iya. Jadi. Okay. Kayak idenya tuh banyak banget, kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu, tapi okay. Kalian tuh kepikiran, cuman kalian nggak bisa harmoni kan, jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu, ini pecah lagi nih, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu, tuh kalian bisa, jago banget. Jago.
1: Amin. Miss of humanity.
0: Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya berarti ya kalau dilihat ya. Sangat der-der dong.
1: Seperti ke dak dik duk der
2: kan sih. Iya, benar sih. Malah aku kedinginan.
1: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
2: Kenapa tuh? Oh, iya, itu lebih luar biasa lagi.
1: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia kak.
0: Oke. Okay.
1: Aku iya. Lebih ke dak dik duk der gitu.
2: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil?
1: Diedit lah sama dia.
2: Untung masih bisa selamatkan gitu.
0: Astaga, wow.
1: Ini produser, editor,
0: benar.
1: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
0: Oke. Okay. Oh, wow.
1: Iya.
0: Wow, wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
2: Jujur aku kaget banget ya.
0: Okay.
2: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
0: Okay.
2: Oh demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
0: Oke. Okay.
2: Udah gak kuat.
1: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
0: Oke. Okay.
1: Tanyalah beliau gimana kak.
0: Gimana tuh gimana? Gak sabaran.
2: Jadi iya. Kak Alan tuh excited banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
0: Oke,
2: gitu.
0: Paham.
2: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan kak? Gitu. Besok bisa.
1: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama kak.
0: Oh, iya bener.
1: Besok tuh kayak, aduh ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang gak bisa tidur kak, kayak ya ayo gitu.
0: Oh, I see. Dan sedar derdor itu berarti.
1: Sedar dak dik duk der kalau aku.
0: Dik duk der ya.
1: Ini dar derdor.
0: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga keren, ini project Dag Dik Duk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar. Forever.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak,
0: sama
2: pada ujungnya.
0: Iya.
1: Betul. Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
0: Sama awak. Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Tapi kan suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini.
0: Boleh.
2: Saya sebagai pencipta lagunya
1: mengizinkan tidak bayar apa-apa, Pak.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia. Kita,
2: oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music, dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
0: Betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Benar.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Karena dari Alan
2: sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Benar. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Nah. Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh ya selama ini kita kayak bikin karya satu satu karya setahun gitu ya. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pengen mengejar sesuatu gitu.
0: Pengen jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pengen jujur, pengen tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu dan salah satunya adalah Forever Mine ini. Hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya ya.
2: Yes.
0: Ya tentunya bisa kamu denger di semua DSP. Visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih. Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua deh. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih sama Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimat, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

Yeay, tamat berdua. Tadi kamu udah seru-seruan bareng RRI Pro 2 Jakarta dengan segmen Music Live Chat. Dan sekarang balik lagi ke RRI Pro 2 Banten bareng gue Nandu nih, tamat berdua. Yang udah siap banget buat nemenin kamu sampai larut malam. Kayak biasa, as always, sampai jam 12 malam nanti ya. Gue bakal puterin lagu-lagu yang seru juga buat menemani aktivitas kamu di tanggal muda ini. Tanggal 1 yang gak sih? Apakah kamu udah foya-foya, tamat berdua yang baru gajian? Atau ditabung dulu? Bebas deh ya. Apapun keputusan kamu, yang penting gue masih stay sama kamu semua di sini. Tentu aja selain gue puterin musik-musik yang seru, yang chill, dan yang terupdate juga, kamu juga boleh banget buat request lagu ataupun mungkin sharing-sharing cerita ya buat nanti kita bahas di segmen Jaga Malam. Sekarang sih Jaga Malam. Jadi kalau kamu ada cerita-cerita lucu, cerita-cerita sedih, cerita-cerita happy, boleh di-share aja, nanti bakal gue bacain. Gue bakal jadi pembaca dan pendengar yang baik buat sharing kamu semua ya, buat cerita kamu semua. Gue janji gak akan ngejudge tahun kedua. Bakal gue tampung semua deh pokoknya, semua requestan lagu kamu dan juga cerita-cerita malam versi kamu, yang bisa langsung kamu kirim ke WhatsApp kita

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam.
3: Tahun kedua biasanya gue kan bakal buka topik ya seputar hal-hal yang misal lagi rame di sosmed, di TikTok, di Instagram, di YouTube gitu kan, atau di X mungkin, di Facebook juga gitu, istilah-istilah yang kekinian gitu kan. Kalau waktu itu sempat kita ngebahas ghosting, sempat kita ngebahas flexing, sempat kita ngebahas soal apalagi gaslighting, pokoknya istilah-istilah tuh yang kalau dipikir-pikir ya, tahun kedua ini tuh munculnya dari mana ya? Kenapa sih kira-kira nih, kenapa? Kamu sadar nggak kenapa anak muda sekarang tuh kayak nemu aja istilah-istilah yang itu tuh tiba-tiba rame aja gitu di sosmed, ya nggak sih? Tahun kedua banyak loh, selain ghosting tuh banyak. Misal ada apa lagi ya istilah-istilah itu ya, kayak bab misal. Biasanya kalau kita ngelihat hal-hal yang lucu, yang kurang tuh bab gitu kan. Atau apalagi ya, ya banyak deh gitu kan tahun kedua kalau kita inget. Nah tapi yang bikin gue penasaran tuh kenapa ya? Kenapa kata-kata ini, istilah-istilah yang lucu, yang unik ini tuh apa ya, munculnya tuh dari anak-anak muda ini nih, seakan-akan mereka tuh kreatif banget gitu ya. Terus kita tuh biasanya yang generasi lebih tua tuh ya udah tinggal ngikut aja nih arus trennya kemana gitu kan. Tiba-tiba kita jadi punya kosakata baru nih, kosakata Gen Z, Gen Alpha gitu kan, tahun kedua. Nah, gue mau tanya kamu semua, kira-kira ada yang punya jawaban gak nih? Ini gak jawaban bener, gak jawaban salah ya, ini buat seru-seruan aja. Kenapa nih? Gue ulang sekali lagi ya, kenapa anak-anak muda zaman sekarang ya, di era sekarang ini, selalu punya istilah baru, selalu punya kosakata yang unik, yang lucu gitu kalau dipakai di sosmed.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Balik lagi di Jaga Malam dan kita lanjut yang ngomongin soal kenapa gitu ya anak muda itu di sosmed tuh jago banget, tanda kutip kayak ngolah bahasa tuh jadi bahan bercandaan ya, nemu kosakata lucu, nemu istilah-istilah baru yang meme-able pokoknya gitu ya. Dan ini ada beberapa alasan sih, tahun kedua ya. Yang pertama tentu aja internet yang berkembang begitu cepat ya, bahasa-bahasa internet ini tahun kedua. Kata yang biasa ya tadinya tuh sebenarnya biasa aja, cuman bisa diplesetin, disingkat, terus dikasih makna baru sampai jadi kosakata baru. Dan algoritmanya itu bikin istilah ini tuh cepat menyebar tahun kedua. Misal satu kata lucu di platform X gitu ya, atau di Twitter atau di TikTok, itu bisa nyebar ke Instagram, bisa nyebar ke YouTube, mungkin ke Facebook, karena yaitu akses internet yang makin mudah. Jadi lucunya tuh gak cuman di satu platform doang, nularnya tuh bisa seluas itu. Makanya cepet rame gitu kan. Apalagi kalau ngomongin anak-anak meme, anak-anak yang suka ngereceh-ngereceh, ngelucu-lucu di sosmed kan banyak juga gitu ya tahun kedua. Terus alasan selanjutnya itu ya karena humornya yang terus berkembang ya gak sih, selera humor kita tuh terus berkembang gitu ya, beda-beda. Kreativitas juga makin meningkat, kreativitas bahasa. Contohnya kayak tadi mungkin kata yang sebelumnya itu biasa aja, tiba-tiba jadi kata-kata yang unik, gara-gara disingkat, diplesetin gitu kan. Tapi emang iya sih, anak muda tuh sering banget ya sengaja bikin kata yang aneh tapi relatable ya gak sih, tahun kedua. Misalnya ya itu tadi, ngubah cara pengucapan atau ngegabungin dua kata sekaligus gitu kan. Terus alasan selanjutnya itu inside joke tahun kedua. Bisa jadi awalnya tuh cuman lelucon di tongkrongan doang, cuman di circle terkecil kita nih, bestie-bestie. Tapi entah kenapa gitu ya, satu dua hal, mungkin karena bestie kita komen di postingan seseorang gitu ya, jadinya keluar nih inside joke-nya, jadi menyebar kayak gitu ya tahun kedua. Dan alasan terakhir sih menurut gue ini yang salah satu yang penting juga, itu sosmed yang emang ngedorong hal-hal yang unik tahun kedua. Kata ya, kata-kata, kosakata yang unik, yang absurd gitu, yang gampang diingat, ini lebih berpotensi jadi meme gitu ya, dan diulang-ulang. Dan biasanya kalau udah jadi meme pasti kan terus bakal keulang kan tahun kedua, entah di komen, entah di postingan. Jadi ini makin gitu ya, kosakata baru itu makin terkenal gitu kan. Nah, tahun kedua, kalau kamu sendiri kira-kira kata-kata lucu apa yang ada di sosmed yang sampai sekarang tuh masih terngiang, itu kalau kamu ingat tuh masih lucu aja gitu tahun kedua. Hari

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, duh pengen curhat nih.
2: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
3: Udah. Tahu
2: capek.
3: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Oke, masih lanjut di 101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 ada requestan lagu dari yang pertama dari Bang Bene minta diputerin lagunya Raim Laude nih yang judulnya Salah. Dari kemarin cukup banyak yang request lagu Raim Laude. Thank you banget yang udah request ya. Semoga lagu ini bisa jadi mood booster buat kamu yang ada di rumah sana. Next ada requestan dari Bang Jack. Ini Bang Jack minta diputerin lagunya Enau dengan Ari Lesmana yang judulnya itu Sesi Potret. Wow, ini lagu-lagu yang chill lah ya. Kita dengerin di malam ini Taman Pro 2. Thank you sekali lagi yang udah request. So, Taman Pro 2 kita dengerin dulu nih lagu yang udah di request ya. Dua requestan lagu dimulai dari Raim Laude, Salah.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Dengerin 101,6 FM Pro 12.

Gak kerasa banget Taman Pradua ini udah jam 21.36 menit. Gimana kabar kamu Taman Pradua di jam 9:30 ini? Mudah-mudahan di tanggal 1 ini kamu masih happy, masih sehat, dan tentunya masih dalam keadaan yang good mood lah ya. Apalagi mungkin tadi kamu habis melalui aktivitas yang padat, entah itu sekolah, entah itu ngampus, entah itu kerja gitu kan. Dan tenang aja, masih banyak waktu buat kamu Taman Pradua yang mau request lagu ya. Dan sama kayak kali ini, tumben banget cukup banyak yang request lagu Taman Pradua di Jaga Malam hari ini. Yang ini ada lagi requestan dari Bang Bene lagi, minta diputerin lagunya Raim Laode. Kali ini yang judulnya itu Sang Badut. Sebuah judul lagu yang jarang di request. Kayaknya Bang Bene ini fans beratnya Raim Laode kayaknya ya. So Taman Pradua kita dengerin nih lagu requestan dari Bene. Ini dia Raim Laode, Sang Badut.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.

Gak kerasa banget tahun kedua ini udah jam 21.51 menit waktu Indonesia Barat, udah mau di jam-jam 10, udah masuk jam-jam penghujung malam hari ini tahun kedua. Tadi kita udah dengerin banyak banget requestan lagu yang udah mampir ya, thank you banget yang udah request lagu. Dan tenang aja, tahun kedua masih ada waktu kurang lebih sekitar 1 jam ke depan buat kamu sharing-sharing cerita, buat kamu request lagu, titip salam, atau mungkin mau kasih ke gua referensi-referensi apa, mungkin lagu gitu ya, boleh tinggal kirim aja tahun kedua semua requestan lagu kamu dan juga cerita seru versi kamu ke WhatsApp kita di 081 11 45 116, dan bisa juga lewat Instagram di @rri_pro2banten.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, sebenarnya ini udah ada requestan lagu ya. Cuman sebelum itu gue mau kasih tahu ke kamu beberapa informasi yang cukup ringan dan asik kayaknya buat gue kasih tahu ke kamu semua, teman Pro 2. Jadi gue di sini mau kasih tahu ke kamu beberapa judul film bioskop yang bisa kamu tonton di bulan September 2026 ini. Yang pertama, ini ada film yang judulnya itu By Any Means, tayang di 2 September 2026, teman Pro 2. Dan film ini bisa dibilang genrenya itu thriller, horror kali ya. Jadi buat kamu yang mungkin suka sama film-film horror, ini bisa jadi salah satu pilihan yang pas banget. Next film ini ada judulnya itu cukup panjang, yaitu All Wishes Come True, tayang di 2 September juga tahun 2002. Dan selanjutnya ini ada film horror nih ya, yang judulnya itu Autopsy Dead Body Can Talk, yang tayang di 3 September 2026. Ini tuh film psychological thriller gitu, temanya tuh tentang dokter forensik gitu ya, yang dibintangin sama Masayu Anastasia. So gue ada 3 rekomendasi ya kan, judul film, bebas kamu mau film yang mana. Dan ini rata-rata filmnya kayaknya film horor semua, jadi buat kamu pecinta horor harusnya ini bisa jadi tontonan yang seru banget. Dan teman Pro 2, kebetulan udah ada satu requestan juga, lagu dari Bang Deye. Ini Bang Deye minta diputerin lagunya Raim Laode lagi. Udah ada 4 lagu Raim Laode di malam ini, teman Pro 2, yang udah diputer. So thank you banget buat Bang Deye. Kita dengerin dulu nih requestan dari Bang Deye, Raim Laode, Ikro.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Kayak tahun 2002 barusan kita dengerin lagu dari Raisa yang judulnya itu Awal Kisah Selamanya. Sebenarnya lagu ini tuh walaupun secara judul itu tuh mungkin gak terlalu kompleks ya, Awal Kisah Selamanya. Tapi nih lagu ini punya makna yang dalam banget, Taman Pradua ya, dari Raisa dan Barsena. Bestandin itu tentang apa ya, mungkin bisa dibilang kayak nemuin cinta sejati yang gak terduga dan keyakinan buat mulai hubungan yang abadi. Makanya ini judulnya Awal Kisah Selamanya. Itu tuh awal dari sebuah kisah cinta yang abadi selamanya gitu ya. Ada gak Taman Pradua di antara kamu yang lagi ada di fase membangun kisah cinta nih? Ada gak di antara kamu semua? Kalau ada boleh dong curhatin. Dan next abis ini Taman Pradua ada requestan lagu lagi dari Bang Deye. Bang Deye minta diputerin lagunya Pamungkas yang judulnya ini cukup panjang, yaitu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. So Taman Pradua di waktu penghujung malam hari ini kita dengerin lagu requestan dari Bang Deye. Ini dia persembahan dari Pamungkas.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Dulu, pahlawan berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah, mempertaruhkan nyawa demi merah putih berkibar. Sekarang, medan pertempuran kita berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan peluru dan meriam, tapi dengan tantangan zaman, teknologi yang terus berubah, hoax yang memecah belah, dan ego yang mengikis persatuan. Menjadi pahlawan hari ini berarti berani berkata benar ketika semua orang memilih diam. Berani berbagi ketika dunia sibuk mengumpulkan. Berani peduli ketika banyak yang memilih acuh. Pahlawan itu bisa kamu yang menolong korban bencana. Bisa kamu yang menjaga lingkungan dari sampah plastik. Dan bisa juga kamu yang membela teman dari perundungan di sekolah atau media sosial. Karena pahlawan zaman sekarang tidak selalu memakai seragam. Kadang dia hanya memakai senyum, hati yang tulus, dan juga aksi nyata. Mari kita lanjutkan semangat mereka. Karena kepahlawanan bukan cerita masa lalu, tapi pilihan kita hari ini. Jadilah pahlawan di masa kini, mulai dari langkah kecil untuk Indonesia yang besar.

0: nih?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget udah jam 11 dan itu tandanya gue harus pamit undur diri. Thank you banget teman Pro 2 yang udah bareng sama gue dari jam 7. Gak kerasa banget, seru banget rasanya bisa bacain requestan lagu dari kamu. Bisa open topic juga, tadi kita sempat ngebahas soal istilah-istilah di kalangan Gen Z. Semoga hari ini teman Pro 2 sampai selamanya kamu masih dalam keadaan yang sehat, yang happy, yang good mood juga. Masih tanggal muda, kamu masih bisa foya-foya nih yang baru gajian ya. Tapi jangan lupa nabung teman Pro 2. Dan thank you juga yang udah request lagu tadi, banyak banget di malam ini yang request lagu Raim Laode sampai ke musisi lainnya ya. Jangan lupa teman Pro 2 buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten dimanapun kapanpun. Karena kita penyiar-penyiar kece ini bakal nemenin kamu dari subuh sampai larut malam. So, sebagai penutup teman Pro 2, sebuah requestan dari KDY, Tulus, Teh Hijau. Gua Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

ayah.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah? Yang benar?
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. She's taking over.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Selasa, tanggal 1 September 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di darat, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Radio 2 Banten, mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 2 September 2026, di Jalan Lekar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun

dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Mengapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi mengapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati. Tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya, karena dia merasa begitu beban dan berat? Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan, tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat, akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra fa ka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya,

banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal saleh, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basyirul masyaina fil zulmi ila al masajid bin nur tam yawm al qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat orang-orang bisa tandai orang ini, oh subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya subuh itu nampak Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat.
Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita. Kita rugi keberkahan rezeki kita. Kita rugi kesihatan kita. Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala gantungkan dalam salat subuh itu. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita merugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap ridha Allah dan diampuni segala dosanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
3: Hai teman Prodo Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini, kau duduk sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita disini.
0: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirim bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Kalimantan. Dirut Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah.

Informasi lainnya teman Pro 2, kabar paling update dari Jujutsu Kaisen Season 4 terungkap dalam acara Juju Fest 2026. Studio MAPPA memperkenalkan visual terbaru yang menampilkan Ryomen Sukuna untuk bagian kedua Arc Shooling Game.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Produa, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia mengirimkan dua atlet mengikuti kejuaraan World Climbing Series di Slovenia. Keikutsertaan dua pemanjat tebing nasional tersebut bertujuan untuk memantapkan persiapan menjelang pelaksanaan Asian Games. Di mana dua wakil Indonesia yaitu Alma Ariela dan juga Putra Tri Ramdhani bersiap tampil pada nomor lead perorangan. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober

0: 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

101.2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Dan BTB kembali menjadi teman terbaik kamu di sepada teman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga yang memang hari ini mau beraktivitas, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, karena aku bakal memberikan informasi terup to date sampai dengan jam 12 siang hari ini. Untuk mengawali informasi pagi hari ini, teman Pro 2 datang dari PT Kereta Api Indonesia yang baru aja mengenalkan cara baru untuk menikmati perjalanan kereta lewat program Stem Rally Passport. Yaitu kabar ini diumumkan lewat akun resmi Commuter Line pada pekan lalu. Ya, basically ini adalah buku kecil yang bisa kamu bawa untuk keliling, berburu, dan juga mengumpulkan stempel unik dari berbagai stasiun. Jadi sekarang naik kereta bisa sekalian jadi treasure hunt. Dan lewat foto-foto yang dibagikan oleh pihak KAI, bentuknya terlihat kayak pasport beneran dengan hardcover berwarna merah, teman Pro 2. Di dalamnya ada informasi seputar stasiun di Jabodetabek, plus halaman kosong yang siap kamu penuhi dengan koleksi stempel dari perjalanan. Buat kamu yang tertarik, Stem Rally Passport ini dibanderol seharga Rp60.000 dan bisa dibeli lewat online store c.merch.official. Dan atau kalau kamu mau beli langsung juga ada nih di beberapa stasiun tertentu. Dan perlu dicatat, para penumpang juga bisa mengoleksinya dengan buku sendiri. Jadi gak perlu beli buku stem ya teman Pro 2. Tapi for your information, gak semua stasiun punya stempelnya. Dan sejauh ini kamu bisa berburu Stem Rally di 10 stasiun, mulai dari Bogor, Universitas Indonesia, Manggarai, Jakarta Kota, BNI City, Jatinegara, Tanah Abang, Tanjung Priuk, Pasar Senen, hingga Gambir. Dan yang bikin makin seru teman Pro 2, setiap stempel punya desain yang berbeda yang memang terinspirasi dari karakter masing-masing stasiun, mulai dari bangunan, landmark, budaya lokal, sampai flora dan fauna.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.